Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami dengan menggunakan aplikasi RTM Klik di telefon pintar saudara. Yang belum mendapatkannya lagi, rugi sangat-sangat. Muat turun secara percuma. Tak kiralah saudara menggunakan iOS maupun Android. Hanya muat turun dan terus mendengarkan kami. Walaupun berada di luar negara, boleh terus mendengarkan kami sepanjang waktu. Baik, saya nak ucap terima kasih kepada yang menghantarkan ucapan selamat pagi. Juga selamat tugas buat saya. Kita ada Kak Suriati dari Cyberjaya. Kita ada Kak Nor Laili dari Sabak Bernam. Juga kita ada Kak Roza Razali yang berada di Kuching, Sarawak. Kak Nor Aminah. Mak Rock 60 Sen di Singapura, Kak Zaleha Hussein dari Ipoh, juga Kak Nor Rizan dari Alustar, katanya nak buat ucapan selamat hari lahir buat cucu tersayang Khalif Zafran, katanya semalam 9 Jun yang berada di Seri Kembangan. Moga menjadi anak yang soleh, mendengar cakap ibu dan ayah. Opak kat sini sentiasa doakan yang terbaik untuk cucu opa sayang Khalif dunia dan akhirat. Baik, kita ada lagu nyanyian Fotograf juga Nicky Astria. Tapi kita berhibur terlebih dahulu dengan persembahan nyanyian Ramli bersama Maria Bacok, Cahaya Bulan di Air Tenang. Sajian klasik.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Macam-macam kisah di Pasar Siti Khadijah, 101.1 Kota Baru, Kelantan.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Terus menggamit kenangan dan berhibur bersama Izzat Sofi.
1: Baik saudara, saya nak kongsikan info mengenai dengan keadaan lalu lintas ketika ini. Penutupan kawasan rehat dan rawat Tapah arah selatan bagi kerja-kerja pembersihan yang bermula pagi ini sehingga 4 petang. Stesen minyak masih beroperasi seperti biasa. Juga kawasan kemalangan di kilometer 209.4 arah utara dari Cangkat Jering ke Taiping Utara. Untuk maklumat saudara, lorong kecemasan dan lorong kanan masih terhalang. Hanya lorong kiri boleh dilalui. Trafik perlahan sehingga 3 km. Pandu berhati-hati. Juga kemalangan di kilometer 177.3 arah selatan dari Jasin ke Tangkak. Lorong kiri dan lorong kanan terhalang dan trafik dilaporkan perlahan ketika ini. Dan juga air bertakung di kilometer 302.4 arah selatan dari Kajang ke Bangi. Lorong kanan ditutup dan maklumkan saudara, trafik perlahan dan juga diminta untuk pandu berhati-hati. Dan satu lagi yang saya nak kongsikan, status terkini lorong kiri telah pun dibuka di kawasan kilometer 172 arah selatan. Di mana trafik sesak hampir 5 km dan rancang perjalanan saudara. Baik, tepat pukul 9 pagi kita akan ikuti berita utama dari pusat berita Angkasa Puri. Ayo kita berhibur dengan lagu nyanyian Datin Rafia Buang. Disebut Jangan Dikenang Jangan.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Saya Mokhtar Ali dari Felda Pembangunan Segamat, pendengar setia Radio Klasik. Minat betul dengan lagu CN Janda Muda tu.

0: Harian Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Satukan hati kekal abadi. Izzat Sofi masih di sini menemani saudara untuk jam yang terakhir di segmen Sajian Klasik. Baik, saya nak kongsikan mengenai dengan bahang Piala Dunia. Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan juga Meksiko dijangka menjadi pentas utama buat deretan penyerang terbaik dunia untuk memamerkan ketajaman masing-masing dalam memburu jaringan. Kejohanan bola sepak terbesar dunia itu sentiasa menjadi medan lahirnya detik bersejarah serta gol-gol ikonik yang kekal dalam ingatan peminat, selain menjadi puncak kerjaya ramai pemain serangan elit. Menjelang saingan edisi kali ini, tumpuan terarah kepada sekumpulan penyerang yang dijangka menjadi watak penting dalam menentukan hala tuju pasukan masing-masing. Antaranya Kapten Perancis Kylian Mbappe yang hadir sebagai antara pemain paling berpengalaman di pentas tertinggi. Sementara itu penyerang Norway Erling Haaland, juga bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang mencuri perhatian dengan kematangan permainan luar biasa. Di kem Brazil pula, Vinicius Junior kekal sebagai senjata utama dengan kelajuan dan keupayaannya dalam menggelisik dan mampu mengucak-acikan benteng pertahanan lawan. Seterusnya, antara pemain yang menjadi tumpuan penyerang England, Harry Kane, yang memasuki kejohanan dengan reputasi selaku penjaring terbanyak sepanjang masa. Juga Mohamed Salah pula sekali lagi membawa harapan Mesir di pentas terbesar dunia dengan rekod jaringan yang terus konsisten. Dan yang terutama sekali yang menjadi tumpuan ialah penyerang Argentina, Julian Alvarez, perlu kekal sebagai pemain yang paling penting untuk pasukannya mengekalkan kejuaraan di Qatar 2022. Piala Dunia 2026 dijangka menyaksikan persaingan sengit antara barisan penyerang elit ini dengan ketajaman di depan gol berpotensi menjadi penentu kepada perjalanan pasukan masing-masing dalam perebutan trofi paling berprestij dunia ini. Prihatin, Radio Klasik.

0: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sajian klasik

Lagu nyanyian Spring, romantis. Baru saja menghiburkan saudara di penghujung ruangan atau segmen sajian klasik. Dan waktu sekarang 9.46 minit pagi. Mungkin ada yang sedang memandu ketika ini atau juga sedang sarapan pagi. Ya, bismillah. Terus kekal mendengarkan kami sepanjang masa. Kerana saudara antara yang terbaik menjadikan kami relevan dulu, kini, selamanya. Baik, yang bermula pasti akan berakhir sampai di sini sahaja tugasan saya menemani saudara seawal 6 pagi dan juga selepas ini rakan penyampai Adalia Nasharuddin akan terus setia menemani saudara Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang nanti. Satukan hati kekal abadi, saya Izzat Saufi mengundurkan diri. Menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan juga silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk kilafnya semestinya dari diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 24 Zulhijjah.

0: Prestij Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Saya Muthalib Raja Jitra Kedah Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman 94.9 Alustar Kedah.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Hiayat. H-I-Y-A-Y-A-T. Hiayat. Hiayat adalah pemberian hidup.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi Malaysia, selamat pagi semua. Terima kasih kerana terus meletakkan Radio Klasik sentiasa nombor satu dan menjadi stesen radio pilihan utama saudara. Teruskan kesetiaan saudara dan kami di Radio Klasik amat-amat menghargainya. Terima kasih juga rakan penyampai Izzat Saufi, satukan hati kekal abadi, yang baru sahaja selesai tugasannya menceriakan pagi saudara menerusi sajian klasik seawal 6 pagi tadi. Dan untuk jam ini, insyaAllah sehingga pukul 2 petang nanti, saya Adaliana Syarudin, dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita, akan menghiburkan saudara dengan lagu-lagu menggamit kenangan menerusi melodi klasik. Untuk pertemuan kita hari ini, hari Rabu 10 Jun 2026 bersamaan 24 Zulhijjah 1447 Hijriah. Selamat pagi semuanya. Moga setiap langkah kita hari ini dipermudah, setiap usaha diberkati dan setiap urusan dipenuhi dengan ketenangan serta kebahagiaan. Terus bersyukur, lalui apa sahaja dengan sabar dan harunginya dengan senyuman. Moga sepanjang perjalanan kita hari ini lebih indah melodi klasik.

Dato' Aisyah dengan lagu Tari Silat Melayu baru saja berlalu menghiburkan saudara, dan lagu itu asalnya dinyanyikan oleh Puan Sri Saloma dan dicipta oleh Tan Sri P. Ramli. Liriknya ditulis oleh S. Sudarmaji. Lagu itu dimuatkan dalam filem Nasib Sila Bola Bita tayangan 1963. Itu dia, lagu-lagu berantak irama Melayu ni ada pesonanya tersendiri. Betul tak? Melodinya, liriknya, dan harapnya lagu-lagu seperti ini dapat menimbulkan minat generasi muda menghargai keindahan muzik dan bahasanya. Selepas ini terus rancakkan pagi saudara. Kita berdiri sekejap, kita regangkan anggota badan kita, kita bersenam sedikit dengan lagu Hore-Hore nyanyian Datuk Sudirman Haji Arsyad. Dan jangan lupa juga saudara untuk terus jengah kami di ruangan WhatsApp 013-5656-128. Selamat pagi untuk Cikgu Nur Zali Ahmad. Selamat pagi juga Mama Ila Labu. Selamat pagi Pak Lung Krau juga. Selamat pagi siapa yang ada sekarang ini di WhatsApp kami, Kak Zai dari Kelang. Selamat pagi juga Aswariah dari Intan Baduri Kepong. Selamat pagi juga buat Kak Liza Sulaiman dari Pontian Johor. Juga selamat pagi dari untuk Kak Rosnah Yus dari Kota Kinabalu, Sabah. Jangan ke mana-mana, terus saja setia menemani saya di Melodi Klasik. Juga yang sedang bersarapan, mungkin sedang bersarapan di warung tepi surau ketika ini, selamat bersarapan. Terus berhibur Melodi Klasik.

0: Radio Klasik di Singapura. 106.7.
1: Ringan-ringan kalah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang.

0: Itu tadi geram Black Dog Bone. Geram pasal apa hari ni? Jangan geram-geram. Lagu tu tadi, jangan geram-geram, lebih baik diam-diam. Jadi terus sahaja dengar Radio Klasik, sejukkan hati, tenangkan perasaan sambil-sambil menggamit kenangan. Baik, demam bola sepak Piala Dunia dah makin terasa. Ramai dah mula demam nak berjaga awal pagi, macam-macam menjelang Piala Dunia ni. Baik, saya nak ingatkan sekali lagi, kami di RTM ingin ingatkan sekali lagi untuk saudara muat turun aplikasi RTM Klik untuk tonton Piala Dunia 2026 secara percuma. 104 perlawanan boleh ditonton secara percuma menerusi rtmklik.rtm.gov.my, menerusi MyTV dan Unify TV. Pasukan mana menjadi pilihan saudara? Piala Dunia FIFA 2026, RTM sebagai penyiar rasmi. Semuanya istimewa untuk peminat setia RTM. Untukmu sayang, selepas ini Adam Ahmad menggamit kenangan melodi klasik bertugas. Sekarang ini saya Adalia Nasharudin. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Ada RTM Klik, boleh tengok Piala Dunia secara percuma. Melodi klasik.
1: Formasi bola di klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Kejohanan Piala Dunia pertama diadakan pada tahun 1930, yang mana menyaksikan negara Uruguay sebagai tuan rumah edisi yang pertama dan disertai hanya 13 pasukan bertanding. Menarik untuk edisi kali ini, menyaksikan tiga buah negara menjadi host, iaitu Mexico, Kanada dan Amerika Syarikat. Dan buat pertama kalinya juga, pasukan bertanding bertambah daripada 32 pasukan kepada 48 pasukan untuk Piala Dunia FIFA 2026. Formasi bola di klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, waktu sekarang pukul 10.45 minit pagi dan seperti biasa kita akan memberi laluan kepada segmen tajaan dan hari ini kita akan bersama-sama dengan Organic Mattress telah pun bersedia di talian Puan Nur Azlin Hashim. Assalamualaikum Puan Lin.
1: Ya, waalaikumsalam. Apa khabar kita hari ini?
0: Sehat, alhamdulillah. Baik, apa yang menarik untuk dikongsikan hari ini? Puan Lin, teruskan.
1: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Apa khabar? Okey, hari ini bersama saya Lin daripada Organic Mattress Sendirian yang Berhad. Okey, pinjamkan saya lebih kurang 10 ke 15 minit ini untuk saya kongsikan dengan semua berkaitan dengan produk keluaran Organic Mattress iaitu tilam organik. Okey. Jadi alhamdulillah dan terima kasih banyak-banyak juga saya ucapkan kepada pendengar-pendengar setia Radio Klasik yang mana membeli ya, yang telah memberi sokongan dengan belian tilam daripada kami dan ramai juga yang tolong promosikan pada rakan-rakan, saudara mara, anak-anak berkaitan dengan tilam ni. Okey, ramai juga yang rekomenkan pada kawan-kawan. Katanya, Aileen, nanti saya bagi nombor kawan saya, ada masalah sakit pinggang katanya nak cari tilam baru. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan tuan-tuan. Okey, jadi alhamdulillah kami dah 32 tahun juga berada dalam bidang penjualan tilam. Dan tilam-tilam yang kita jual memang majoriti datangnya daripada kilang kita sendiri. Ya, antaranya yang tilam manja organik lah, tilam famous kita, tilam manja. Yang keduanya kita ada tilam sabut kelapa. Okey, yang ketiganya kita ada tilam daripada Bonal Spring juga. Kita ada tilam daripada Latak. Latak ni kita import daripada luar. Dan adalah beberapa pilihan tilam-tilam yang lain. Macam manja pun dia kategori bawah compress foam. Jadi bawah compress foam punya tilam ni kita ada beberapa grade lah. Ya, yang mana mengikut dari segi harga dan juga permintaan. Okey, apa yang bestnya satu lagi dekat sini, yang mana memang kadang kita sebagai pembeli, kita hanya fokuskan kepada nak cari tilam yang bersesuaian dengan bajet ataupun setengah orang nak memang ada setengah nak cari tilam untuk memang dah sakit belakang, sakit pinggang, tilam dah rosak, memang nak cari tilam untuk mengurangkan masalah tersebut ya. Dan ada setengah orang nak beli tilam ikutlah apa promosi yang ada. Dia banyak banyak orang kata berbeza-beza pandangan. Okey, tapi sebenarnya kalau nak beli tilam ni, apa yang perlu kita lihat adalah kita sendiri. Bukan kawan kita, bukan orang lain, kita sendiri. Kita dan juga pasangan ataupun nak beli untuk siapa tilam tu. Okey, sebab apa? Sebab badan kita ni bila dah meningkat umur dia akan demand tentang kepadatan ya, tahap kekerasan tilam tu, nak yang lembut ke, sederhana lembut ke, yang padat ke, sederhana padat, macam tu ya. Ditambah pula dengan faktor umur ya, ditambah pula dengan faktor mungkin ada masalah sakit belakang, pinggang lenguh-lenguh atau slip disc, itu membezakan tahap kepadatan. Jadi dekat sini kita akan fahamkan dulu pelanggan, kita akan tanya beberapa perkara antaranya berat badan, umur dan juga masalah, macam ada masalah sakit belakang ke, slip disc ataupun tidak, untuk kita rekomenkan yang mana satu pilihan yang lebih sesuai. Sebab tu kita juga ada banyak variety tilam dekat sini. Okey, jadi bila pelanggan memilih berdasarkan keperluan ataupun demand pada badan sendiri, so kita akan dapat settlekan ataupun kita akan dapat tilam yang tepat yang sesuai dengan keperluan tubuh kita. Jadi itu yang kita highlightkan dekat sini. Ya, kita tak nak menjual saja tilam tu hanya memberikan satu fungsi. Tak, kita nak secara menyeluruh. Sebab tilam ni kita gunakan pada waktu malam adalah untuk badan kita berehat. Okey, badan kita merehatkan diri, otak kita juga berehat daripada segala rasa kepenatan ataupun keletihan yang kita alami seharian bekerja. Okey, dan sekarang juga saya faham tambahan di bandar, ramai yang buat kerja lebih daripada satu. Kadang waktu rehat tu macam agak limited. Okey, bukanlah orang yang bekerja saja yang duduk dekat rumah, suri rumah pun sebenarnya lebih busy daripada orang yang 2-3 kerja. Kan kadang malam sekejap, malam je boleh berehat sekejap, esok pagi dah nak bangun awal, kena prepare untuk anak-anak sekolah, suami pergi kerja dan sebagainya. Jadi waktu rehat tu macam agak terhad. Jadi untuk tilam manja yang kami keluarkan ni, berapa jam anda rehat pun, memang kalau macam tengah buat kerja tengah hari dah settle sekejap nak apa orang kata nak luruskan pinggang pun, baring sekejap atas silam manja, dia dah boleh bantu untuk hilangkan kepenatan yang daripada pagi tadi tu sampai ke tengah hari tu. So kita dah bila bangun tu kita dah macam ada tenaga baru balik. Jadi manja ni dia lebih kepada penat hari ni, settle hari ni. Dia tak bawa kepada hari besok. Itu kelebihan tilam antaranya manja kita lah. Dan untuk manja kita ni juga, ini kita ada proses upgrade yang mana untuk bulan Februari lalu, saya rasa ramai dah tahu sebab hari-hari saya war-warkan. Kita upgrade untuk kali keempat dan upgrade dia pun banyak juga, antara yang kita upgrade adalah jaminan daripada 5 tahun tempoh kepada 10 tahun. Kain, sebab kita faham last year dengan awal tahun ni macam cuaca pun sampai sekarang pun kadang agak panas, tak menentu kan, berkuat bilik. Jadi kita gunakan fabric yang ada teknologi pembebasan haba dua kali ganda lebih pantas supaya lebih sejuk, lebih selesa. Okey, dan juga tilam zero motion transfer, sebab bila cuaca panas, bila keadaan tak menentu, kita rasa gelisah bila berada atas tilam. Jadi bila pusing kiri, pusing kanan, pasangan sebelah tak terasa gerakan. Okey, kita pun tidur tak terganggu. Okey, dan seterusnya dari segi sistem sokongan, dia boleh membantu memberikan sokongan yang lebih daripada 180 kepada 250 kilo. Okey, so banyaklah yang kita upgrade. So untuk manja memang antara tilam yang terbaik. Kalau anda ada bajet untuk tilam manja, boleh dapatkan tilam manja. Anda rasa dulu macam mana perbezaan menggunakan tilam kita dengan tilam-tilam sebelum ni, sebab kita ada repeat customer, sebab tu berani kita jual dan berani untuk kita bagi jaminan juga sehingga 10 tahun. Okey, dan saya nak seru juga kepada pelanggan-pelanggan yang dah mana guna tilam kita yang 10 tahun untuk cuba version terbaru, untuk tilam manja versi baru, sebab ada harga best hari ni. Harga best tu, harga pasaran kita jual RM1,700 lah. Bila dah upgrade tu, Adalia, mesti ada kenaikan harga lah dari segi material kan. Kita guna yang lebih premium. So, bila ada tambahan tu, mesti ada tambahan kenaikan harga. Okey, tapi hari ni kita still nak bagi harga offer untuk anda yang menukar tilam lama. Untuk tilam lama tu still RM300 lah kita bagi potongan. Less RM300 untuk satu pembelian, satu tilam lama je. Daripada RM1,700, harga untuk 8 inci tolak RM300 jadi RM1,400. So untuk hari ini saya nak buka lagi kepada 15 orang yang terawal untuk dapatkan tilam manja. Saya riliskan sikit-sikit lah setiap hari. Saya tak boleh banyak sebab pagi tadi pun kita ada siaran di Selamat Pagi Malaysia. Kita nak bagi sikit. Jadi hari ini untuk klasik daripada kota 30, kita kena limit ke 15 saja sebab tadi dah penuh slot. Okey, 15 orang yang mana cepat anda jimat dapat harga RM1,000. Kalau selepas 15, RM1,400. Tilam yang sama, tapi versi yang baru, tilam yang sama, harga je beza. Sebab kita nak belanja untuk 15 orang yang tak awal, bayar harga RM1,000, dapat 8 inci queen. Tapi bukan bayar sekarang, bayar waktu barang sampai dekat rumah nanti. Okey, dan kita akan buat appointment dululah sebelum penghantaran dibuat. Dan satu lagi, kita hanya cover di seluruh Semenanjung sahaja. Hantar free, dah sampai baru bayar. Siapa nak jimat, siapa nak dapatkan tilam 8 inci manja dengan jaminan 10 tahun dengan hanya RM1,000, boleh call kita sekarang, boleh WhatsApp kita sekarang. Nombornya 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Kita break sekejap, jangan pergi mana-mana. Sementara tu boleh call dah, boleh WhatsApp dah, boleh log order dulu. Kita kembali selepas ini.

0: Itu tadi lagu Kasih Tetapi Curiga, nyanyian Salimah Mahmud. Janganlah curiga kalau ia ikhtiar untuk kesihatan kita. Betul tak Puan Lin?
1: Ya,
0: baik, teruskan.
1: Okey. Jadi orang kata seharian kita dah bekerja dan badan kita pun perlukan orang kata rehat kan. Jadi kita kenalah bagi badan kita rehat dengan di tempat yang betul, ya. Sebab kita faham seharian memang agak struggle sekarang kan dengan kehidupan peribadi, dengan kerja dan sebagainya. Kadang balik tu memang rasa penat, habis dan low battery dah, memang weak kan. So kita nak kena recharge balik. Jadi pakai plug yang betul, pakai plug yang power kuat, okay, untuk pastikan badan kita dapat full energy. Jadi dengan harga RM1,000 ni, saya kira insyaAllah boleh bantu ramai lagi untuk dapatkan tilam, ya. Cuba satu tilam, ya, rasai sendiri pengalaman. Dan saya nak seru juga kepada pelanggan-pelanggan lama kita, pelanggan-pelanggan setia kita, yang mana agak kalau tilam tu dah 10 tahun, tukar kepada yang baru, okey? Sebab selain daripada masalah lekuk, kalau steady lagi pun mungkin tilam tu, sebab bila kita tidur berpeluh ke apa, kebersihan tu patut kita ambil kira jugalah, walaupun tilam tu masih okey. Okey. Dan seterusnya bagi anda yang nak menempah, mungkin ada nombor telefon yang tercicir, hubungi kami 013-584-0288. Okey, dia ada size queen, ada dua ketebalan, 8 dengan 10. Okey, kalau 10 inci 1,200. Tebal sikit lah, cantik sikit, sebab cadar sekarang pun banyak fit in dengan 10 inci kan. Tapi terpulang lah kalau nak 8, 1,000, 10 inci 1,200. Okey, kalau ada yang tanya, ada tak dengan katil sekali, saya boleh bagi harga kalau tilam, kalau katil saja nak beli RM699 kalau hantar asing. Kalau beli sekali, saya bagi less sikit. Kalau dengan 8 inci tu, kita matching RM1,580. Okey, satu set RM1,580. Sebab katil pun kita buat sendiri, ada kualiti yang baik. Ya, bukan dari chipboard, daripada MDF board, lantai playwood, cover dengan PVC. Ada beberapa pilihan warna. Okey, kalau yang tanya untuk tilam sabut, okey, tilam sabut, penggemar-penggemar tilam sabut, dekat SPM tadi pun ramai yang ambil sabut. Untuk sabut, kita ada dua ketebalan. Untuk 6 inci, RM1,199. Untuk 8 inci, RM1,699. Okey, kalau yang tanya kenapa sabut agak tinggi sikit harga dia untuk 8 inci. Okey, sabut ni kita asingkan serat sabut daripada habuk ataupun debu yang ada biasa dalam sabut kan. So kita buat semula, dan kadang-kadang tilam sabut ni bila lama-lama guna, serat dia tu menyucuk badan. Yang ni kita buat sabut bersih, sadur dengan getah asli, gunakan rebond, gunakan foam, dan juga buat satu tilam balik. Dan sabut ni kita import daripada luar negara, bukan kita ambil dari sini. Dan juga dia dia punya power tu boleh pergi 10 tahun lebih. So jaminan pun 10 tahun, yang mana biasa dengan penggunaan tilam sabut ni tahulah, memang sedikit berat tapi dia performance tu memang agak bagus, ya, memang tinggi lah. Okey, jadi untuk sabut RM1,699, satu pelaburan yang juga bagus. Kalau kira RM1,699 nak cover balik untuk 10 tahun lebih penggunaan tu, setiap hari kita nak guna sangat bagus. Siapa yang ada masalah slip disc ataupun belakang yang agak kerap sakit, juga boleh dapatkan tilam sabut untuk bantulah anda untuk dapatkan keselesaan semula. Okey, jadi bagi anda yang nak, boleh hubungi. Yang ni semua peringkat umur tau. Baby kecil lepas bersalin boleh pakai. Orang ibu mengandung yang berada di hujung-hujung tu memang selalu lenguh badan, susah nak tidur. Lepas bersalin pun memang kalau nak menyusu pun kena duduk tempat yang rata, tak boleh nak angkat badan tinggi terlalu lasak. Boleh ambil manja ataupun fiber. Manja pun dah mencukupi sebenarnya. Jadi tengok pada bajet masing-masing, dua-dua ni terbaik. Apapun, hantar percuma di seluruh Semenanjung, tempah tanpa deposit dan jaminan kami bagi. Terus call untuk dapatkan salah satu produk kita. Yang bawah RM1,000 pun ada tau. Telefon je, Lin tak sempat nak kongsi hari ni. Okey, 488-588 ada. Jadi call 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. 0288 dan tolong dia untuk follow kami dekat TikTok di Organic Mattress. Okay, so sampai sini dululah hari ni. Nak tidur selesa, tunggu apa lagi? Cari link sekarang lagi. Dan terima kasih banyak dulu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi tawaran menarik dari Organic Mattress yang dikongsikan oleh Puan Nur Azlin Hashim. Untuk siapa tawaran-tawaran tu? Pastinya untuk pendengar setia Radio Klasik. Dan selepas ini, istimewa untuk penggemar lagu-lagu klasik, lagu-lagu nostalgia menanti saudara selepas ini. Nostalgia di Klasik.

0: lagu-lagu, petikan filem Melayu klasik.
1: Bila ku pandai.

0: filem Anjuran Nasib ditayangkan pada tahun 1952 dan lagu tadi Jiwa Bergelora, nyanyian Jasni dan Lina ada dimuatkan dalam filem tersebut. Baik saudara, menghampiri pukul 12 tengah hari, nostalgia di klasik juga hampir sampai ke penghujung. Terima kasih banyak-banyak kerana terus setia dengar nostalgia di klasik dan jangan lupa untuk ikuti lagu-lagu seperti ini sekali lagi dalam nostalgia di klasik pada pukul 10 malam nanti. Sebelum berakhir, berhibur terus dengan lagu ini. Lagu nyanyian M. Bakri berjudul Manis. Semua nostalgia yang manis-manis hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Nostalgia di klasik.

0: Radio Klasik di Kuantan 107.9.
1: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Kejohanan bola sepak Piala Dunia pernah ditangguhkan sebanyak dua kali, iaitu pada tahun 1942 dan 1946 berikutan tercetusnya Perang Dunia Kedua. Kejohanan itu kembali bersambung pada tahun 1950, yang mana menyaksikan negara Brazil menjadi tuan rumah dan pasukan Uruguay menjuarai Piala Dunia pada edisi tersebut. Formasi bola di Klasik.
0: Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Waktu sekarang pukul 12.30 minit tengah hari. Sekali lagi kita memberi laluan pada segmen tajaan. Dan hari ini kita bersama-sama dengan DCM Herbs Legacy telah pun bersedia di talian Nurul Ain Abdul Razak. Assalamualaikum Ain.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar DJ Adelia?
0: Sehat Alhamdulillah. Dah masak tengah hari ke?
1: Mestilah dah.
0: Baik. Sebelum makan, kongsi dulu apa yang menarik hari ini. Teruskan Ain.
1: Okay, baik. Assalamualaikum dan selamat tengah hari buat semua pendengar setia Radio Klasik seluruh tanah air. Apa khabar semuanya hari ini? Saya harap semuanya berada dalam keadaan sihat, ceria dan bahagia bersama keluarga tersayang. Baik, hari ini saya nak kongsikan satu berita yang cukup menggembirakan. Berita yang bukan saja membuat pelanggan setia TH tersenyum lebar, malah mungkin membuat ramai yang sedang mendengar terus mencapai telefon bimbit masing-masing. Jadi, sempena bulan ini, bulan kelahiran pengasas TH, pihak syarikat telah menyediakan promosi yang boleh dikatakan antara yang paling menarik pernah diadakan. Kalau selama ni asyik dengan orang lain dapat hari istimewa, kali ini mungkin giliran anda pula untuk menikmati penjimatan yang luar biasa lah. Okey, baik, tuan-tuan dan puan-puan. Bila usia semakin meningkat, badan kita juga memerlukan perhatian yang lebih. Ada yang mengadu cepat letih, ada yang sering rasa sengal-sengal badan, ada yang berdepan masalah penghadaman dan ada juga yang bangun pagi dalam keadaan tidak seceria dulu. Sebab itu, penting untuk kita mula ambil langkah menjaga kesihatan dari sekarang. Dan hari ini, saya nak berkongsi tentang pati sarang burung walet Pelfai, minuman kesihatan yang semakin mendapat perhatian ramai. Pelfai mengandungi gabungan seperti delima, rozam, madu dan sarang burung walet yang menjadikannya minuman yang sesuai diamalkan sebagai rutin harian lah. Baik pendengar semua, satu perkara yang sering ditanya oleh pelanggan ialah mengenai kelulusan produk. Alhamdulillah, Pelfai dihasilkan oleh syarikat Bumi Putra dan diproses di kilang yang mempunyai kelulusan daripada pihak berwajib. Dalam memilih sesuatu produk ni, sudah tentu kita mahu produk yang dihasilkan dengan baik dan mempunyai pengurusan yang teratur. Sebab itulah ramai pelanggan memilih Pelfai kerana mereka yakin dengan produk yang diambil untuk diri sendiri dan keluarga. Jadi, tuan-tuan dan puan, bila kita bercakap tentang kesihatan ini kan, sebenarnya ramai yang mahukan satu perkara yang sama, iaitu nak badan rasa ringan, bertenaga dan dapat menjalani aktiviti harian dengan lebih selesa lah. Sebab itulah ramai yang mula amalkan Pelfai sebagai rutin harian mereka. Antara perkara yang sering dikongsikan oleh pelanggan ialah dari segi pencernaan. Okey, kadang-kadang kita makan ni tak menentu kan, kurang minum air kosong dan terlalu sibuk sehingga sistem penghadaman kita terganggu. Jadi bila perut tidak selesa, kembung dan sukar membuang air, seluruh badan pun rasa tidak selesa. Jadi ramai pelanggan berkongsi bahawa selepas amalkan Pelfai secara konsisten, mereka rasa perut lebih ringan dan penghadaman menjadi lebih baiklah. Okey, selain itu, ramai juga yang mengambil Pelfai kerana ingin kekalkan tenaga harian. Ada yang bekerja dari pagi hingga petang, ada yang berniaga, ada yang uruskan rumah tangga dan menjaga anak-anak, cucu-cucu. Jadi bila badan sentiasa digunakan setiap hari, sudah tentulah kita mahu kekal cergas dan tidak cepat letih kan. Sebab itulah ramai yang menjadikan Pelfai sebagai amalan harian mereka. Okey, bagi mereka yang sering mengadu tentang sendi, lutut sakit dan pinggang yang tidak selesa, ramai pelanggan turut berkongsi bahawa mereka rasa lebih selesa untuk bergerak selepas amalkannya secara konsisten. Jadi bila badan kita ni rasa ringan, kata tuan-tuan perempuan, lebih mudah kita untuk melakukan aktiviti harian, berjalan, bekerja dan juga beribadah. Bukan itu saja, ramai juga yang mengutamakan kesihatan. Baik kepada kesejahteraan diri secara keseluruhan. Sebab itu Pelfai sering menjadi pilihan ramai kerana ia mudah diamalkan setiap harilah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, apa yang paling penting bukanlah mengambil sesuatu hanya sekali dua saja. Okey, tetapi menjadikannya sebagai amalan yang konsisten. Sama seperti kita menjaga pemakanan dari rehat, kesihatan juga memerlukan perhatian yang berterusan. Sebab itulah ramai pelanggan yang telah mencuba Pelfai akan kembali membuat tempahan semula. Mereka mahu terus menjadikan amalan menjaga kesihatan ni sebagai sebahagian daripada rutin harian mereka demi diri sendiri dan juga keluarga yang tersayang. Baik kan? Dan sempena bulan kelahiran pengasas TH ini, pihak syarikat telah menyediakan promosi yang sangat-sangat menarik. Kita ada dua pilihan pakej, iaitu pakej kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, beli 3 botol, percuma lagi 3 botol. Jumlah keseluruhan 6 botol hanya RM200 sahaja. Bayangkan tuan-tuan perempuan dapat 6 botol dengan harga yang jauh lebih rendah berbanding harga biasa. Harga biasa kalau tuan-tuan nak tahu sebotol saja dah RM155. Jadi kalau ada promosi memang terasa berbaloi lah untuk dapatkan. Okey? Kalau ada keluarga yang lebih ramai atau ingin berkongsi dengan ibu ayah, adik-beradik dan sahabat anda, ada satu lagi pakej yang lebih menarik iaitu pakej sayang. Beli 6 botol, percuma 6 botol lagi. Jumlah keseluruhan 12 botol hanya RM300 sahaja. Dan yang paling menarik, kedua-dua pakej ini penghantaran juga diberikan secara percuma sepanjang promosi ini berlangsung. Selain itu, pelanggan yang membuat pembelian sepanjang promosi bulan kelahiran pengasas ini juga berpeluang menyertai pakej percutian bersama TH. Seronoknya. Dapat pergi bercuti tu. Siapa tahu rezeki anda, mungkin nama anda menjadi antara pelanggan bertuah yang akan menikmati pengalaman istimewa bersama TH. Mana tahu hari ini beli pelfai, esok pula dapat berita gembira untuk bercuti. Jadi, tuan-tuan perempuan, peluang seperti ini bukan selalu datang. Bulan kelahiran pengasas hanya sekali setahun. Sebab itu, pihak syarikat tampil dengan penghargaan istimewa untuk pelanggan yang sentiasa menyokong produk TH. Promosi pun tak lama tau. Sampai jam 6 petang ini sahaja. Jadi, sementara promosi masih berlangsung, jangan tunggu sehingga kehabisan stok. Hubungi sekarang di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Seulang sekali lagi, 014-988-2436. Baik, jangan ke mana-mana, kita berehat seketika.

0: Itu tadi Salam Yang Hassan dengan lagu rakaman 1982 antara Dua Kasih. Antara pakej kasih atau sayang, yang mana satu pilihan hati? Teruskan Ain.
1: Baik, tuan-tuan dan puan, kepada yang baru sahaja bersama saya di Radio Klasik, saya nak ulang semula promosi istimewa yang sedang berlangsung sempena bulan kelahiran pengasas TIHA. Ini bukan promosi biasa-biasa, tetapi promosi penghargaan khas untuk semua pelanggan setia yang selama ini memberi sokongan kepada produk TIHA Perfect. Okey, untuk tuan-tuan dan puan yang sedang mencari penjimatan terbaik, ada dua pakej yang boleh dipilih. Pakej kasih, beli 3 botol, percuma 3 botol lagi. Maksudnya, anda akan menerima 6 botol Perfect hanya 200.

0: hanya RM300 sahaja. Yang paling menarik, kedua-dua pakej ini didatangkan dengan penghantaran percuma sepanjang tempoh promosi berlangsung. Nak COD pun boleh, tak ada masalah. Tunggu barang sampai, baru bayar. Baik, tuan-tuan perempuan, ada satu lagi berita yang cukup menarik sempena promosi ulang tahun kelahiran TH kali ini. Setiap pembelian yang dibuat bukan sahaja membolehkan anda menikmati promosi hebat yang sedang berlangsung, malah anda juga berpeluang memenangi pakej percutian istimewa bersama TH. Lagi banyak pembelian yang anda buat, lagi banyak penyertaan yang anda dapat. Dan secara tidak langsung, peluang untuk menjadi pemenang bertuah juga semakin besar. Siapa tahu hari ini anda membuat tempahan perfan untuk keluarga, esok nama anda pula yang diumumkan sebagai pemenang pakej percutian bersama TH. Rezeki ni kadang-kadang datang dalam bentuk yang tidak disangka, betul tak tuan-tuan perempuan? Jadi jangan tunggu sehingga promosi tamat. Terus hubungi sekarang di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Baiklah tuan-tuan perempuan, kalau tadi kita bercerita tentang promosi, saya nak ajak semua pendengar berfikir sejenak. Kita ni bekerja keras setiap hari kan, mencari rezeki untuk keluarga. Tetapi jangan lupa badan kita juga perlukan perhatian. Kadang-kadang kita sanggup berbelanja untuk pelbagai perkara, tetapi bila tiba soal menjaga diri sendiri, kita selalu kata nanti dululah. Sedangkan bila badan rasa tidak selesa, tenaga berkurangan dan aktiviti harian terganggu, semua urusan pun jadi kurang menyeronokkan lah. Sebab itulah ramai pelanggan memilih Perfai sebagai minuman harian mereka. Bukan sahaja kerana rasanya yang sedap, malah ia mudah diamalkan. Simpan saja di rumah, bila-bila masa boleh dinikmati bersama keluarga tersayang. Jadi sebenarnya ramai yang dah cuba dan mereka sendiri rasa badan segar, sendi tak sakit lagi, tidur pun nyenyak. Ada juga yang kata kulit makin cerah ya, muka ni nampak tak nampak kusam dah, dan sistem pencernaan pun makin lancar. Bukan itu saja ya, ada yang kata juga bacaan gula dalam darah, bacaan kolesterol, bacaan tekanan darah mereka terkawal berbanding sebelum-sebelum ini. Yang paling best tuan-tuan perempuan, sistem imun kita pun makin kuat. Jadi musim hujan pun jarang-jarang demam dah. Jadi kepada semua pendengar, kalau selama ini teringin nak cuba tapi asyik tunggu masa yang sesuai, inilah masanya. Kalau dah lama dengar testimoni orang lain tapi belum cuba, inilah peluangnya. Kalau nak bagi mak, ayah atau nak simpan untuk diri sendiri, rebutlah peluang ini. Jangan tunggu sampai habis sebab promosi ini bukan selalu datang. Okay? Baik, tuan-tuan puan-puan, kalau anda tengah dengar ni, percayalah promosi yang saya umumkan hari ini bukan satu orang kata promosi biasa yang kita dengar setiap minggu. Ini promosi yang buat ramai orang terus berhenti, fikir panjang dan terus ambil kesempatan untuk membuat pembelian. Jadi sempena bulan kelahiran pengasas TH, kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih atas sokongan semua pelanggan yang sentiasa bersama kami dari dahulu sehinggalah hari ini. Jangan lupa promosi istimewa yang sedang berlangsung, iaitu pakej kasih beli 3 botol percuma, 3 botol lagi hanya RM200 sahaja. Manakala pakej sayang beli 6 botol, percuma 6 botol lagi hanya RM300. Penghantaran pun percuma tau, seluruh Malaysia. Jadi setiap pembelian juga berpeluang menyertai cabutan pakej percutian bersama TH. Lagi banyak pembelian dibuat, lagi besar peluang untuk menjadi pemenang bertuah. Jadi untuk tempahan, call atau WhatsApp di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang buat kali terakhir ni, cantik tau. Salin sekarang 014-988-2436. Alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh pendengar Radio Klasik. Semoga kita semua dikurniakan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan dilimpahkan rezeki yang berpanjangan. Dan jangan lupa Perfai, sekali rasa pasti selalu. Saya akhiri segmen ini dengan ucapan assalamualaikum. Jumpa lagi di lain waktu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi tawaran menarik dari DC Emirates Legacy, promosi istimewa. Mana tahu beli dan dapat bercuti. Mana tahu kali ini jadi rezeki salah seorang pendengar setia Radio Klasik. Jadi sama-sama kita ambil kesempatan. Bukan hadiah tu yang penting jaga kesihatan. Baik, untuk waktu ini terus saja berhibur dengan lagu-lagu menggamit kenangan hanya di Melodi Klasik.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
4: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Siapa masih ingat lagi dengan gol kontroversi daripada Diego Maradona pada tarikh 22 Jun 1986, perlawanan suku akhir Piala Dunia berlangsung di antara pasukan Argentina dan England. Pada minit ke-51, Diego Maradona menjaringkan gol menggunakan tangan apabila berlaku perebutan bola dengan penjaga gol England, Peter Shilton. Shilton melompat untuk menumbuk dan menangkap bola, tetapi Maradona terlebih dahulu mencapai bola tersebut menggunakan tangan. Gol itu disahkan pengadil perlawanan yang tidak nampak situasi tersebut. Gol daripada Diego Maradona itu menjadi gol kontroversi dalam sejarah kejohanan Piala Dunia dan gol itu digelar sebagai Hand of God. Formasi bola di Klasik.

0: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكون في مهنة أهله فإذا سمع الأذان خرج. Yang bermaksud Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu pekerjaan istrinya di rumah, dan sekiranya baginda mendengar seruan azan maka baginda akan segera keluar, yakni untuk menuju ke masjid. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Baiklah saudara, sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam, juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu akbar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Melody Classic.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari yang baru mendengar kami. Terima kasih banyak. Adalina Syarudin masih di sini. Melodi Klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Dan sebagai panduan juga, telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, iaitu pada pukul 1.15 minit tengah hari tadi. Tunaikan solat dan seperti biasa, jangan tunggu waktu lapang untuk solat, tetapi solatlah untuk dapat hati dan kehidupan yang lapang. Melodi Klasik.

joget siapa dia, nyanyian Wan terus menghiburkan saudara. Tengah hari ini bertemankan saya Adalia Nasharudin dalam Hati Ada Cinta, dalam Cinta Ada Kita. Baik saudara, dua hari saja lagi kejuaraan bola sepak Piala Dunia 2026 akan bermula. Perlawanan pertama atau perlawanan pembukaan akan berlangsung pada Jumaat ini 12 Jun 2026 di antara Mexico menentang Afrika Selatan. Jadi jangan lupa untuk muat turun RTM Klik untuk tonton 104 perlawanan Piala Dunia 2026 secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma. Jangan risau. Boleh tonton bersantai-santai bersama keluarga, di rumah, di kedai mama ataupun di mana-mana secara percuma. Dan untuk edisi kali ini, RTM dan Unify TV telah diumumkan sebagai media rasmi atau penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Baik saudara, selepas ini terus berhibur dengan lagu nyanyian Dato' Jamal Abdillah, petikan daripada filem Azura tayangan 1984, lagu berjudul Aku. Jadi berapa kali agaknya saudara menonton filem Azura? Semuanya yang menggambit kenangan melodi klasik.

Sekejap je waktu berlalu dan nak pukul 2 petang. Jadi tugasan saya juga hampir selesai dan selepas ini rakan penyampai Diani Syazli nak selembut lidah berbicara semanis kata akan menyambung tugasan temani saudara menerusi Mestika Klasik. Terima kasih kerana sama-sama menemani saya sepanjang saya ke udara untuk hari ini dan ketika ini. Untuk waktu ini, izinkan saya undur diri dahulu. Jumpa lagi nanti. Sayang semua, ada Liana Syarudin. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Mengakhiri tugasan untuk hari ini. Assalamualaikum.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Hiyayat. H-I-Y-A-Y-A-T. Hiyayat. Hiyayat adalah pemberian hidup.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, 10 Jun 2026, hari Rabu hari ini. Saya Diani Syazlina, selembut lidah berbicara semanis kata, kembali menemani saudara di ruang udara tentunya dalam Mestika Klasik sehingga pukul 6 petang nanti. Dan terima kasih untuk Adalian Nasharuddin yang dah pun bersama dengan saudara menemani hari saudara hari ini sehingga pukul 2 petang. Jadi saya pula akan terus menemani hari saudara. Dan berlalu menghiburkan saudara sebentar tadi, R. Ismail, Ku Pergi Takkan Lama. Baru saja menghiburkan saudara. Ini bermakna masanya untuk kita dengarkan lagu-lagu irama pop Ye Ye 2 hingga 4 petang, diselang-selikan juga dengan lagu-lagu pop 70 dan juga 80-an. Ayo kita rancakkan petang ini dengan lagu nyanyian S. Hamidah bersama dengan The Tones 5, lagu yang berjudul Perpisahan. Dan juga lagu ini lagu ciptaan H.M. Hamid, lagu yang dinyanyikan oleh A. Rahman On bersama dengan The Strangers, lagu yang berjudul Si Cincin Emas.

Radio Klasik menggamit kenangan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTS. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Radio Klasik di Bumi Kenyalang 92.9 di Kuching, 91.9 di Miri.

Lagu ciptaan Osman Ahmad bersama dengan HM Rohaizat Tanda Kasih. Lagu paduan suara Datuk Hil Amir bersama dengan Uci Rashid baru saja menghiburkan saudara dan membawa kita ke pukul 2.18 minit petang. Selamat petang untuk saudara, tanda kasih saya kepada saudara. InsyaAllah saya akan bacakan ucapan-ucapan saudara. Tapi sebelum tu, saudara kena hantarkan ucapan saudara menerusi WhatsApp Radio Klasik 0135656128 untuk saya bacakan seketika nanti. Sambil-sambil saya juga akan terus kongsikan info semasa bersama dengan saudara. Kalau saudara juga ada info nak dikongsikan bersama dengan saya, mungkin dalam pemanduan waktu ini ada kesesakan yang luar biasa, mungkin ada kemalangan ataupun kerja-kerja pembaikan jalan, juga boleh kongsikan menerusi WhatsApp Radio Klasik. Sambil-sambil kita akan terus dihiburkan lagi dengan lagu ini, lagu nyanyian SG Bang bersama dengan The Tones 5, lagu yang berjudul Peristiwa Lama. Dan selepas itu kita dengarkan lagu nyanyian A. Ramli, Oh Fatimah. Semuanya dalam Mestika Klasik, hanya di Radio Klasik, mengkamit kenangan.

Rubia Lubis dengan katakan, katakan kepada saya negara mana yang menjadi pilihan saudara. Pastinya bahang Piala Dunia 2026 kian terasa kejohanan yang dinanti-nantikan peminat bola sepak seluruh dunia. Jadi rakyat Malaysia bakal menikmati liputan penuh Piala Dunia FIFA 2026 apabila kesemua 104 perlawanan disiarkan menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM dan juga Unify TV yang merupakan penyiar rasmi kejohanan bola sepak terbesar dunia. Jadi saudara boleh ikuti siaran penuh menerusi platform Unify TV serta saluran utama RTM di platform My TV, iaitu TV OK, saluran My TV 110 dan juga Sukan, saluran My TV 111, ataupun boleh tonton menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Baik, sama-sama kita berikan sokongan kepada negara-negara yang mungkin saudara sokong. Negara manakah, kalau nak kongsikan bersama dengan saya pun boleh, apa salahnya. Baik, dan selamat petang Diani nak ucapkan kepada sahabat-sahabat kita yang terus kekal berinteraksi bersama dengan saya di WhatsApp Radio Klasik. Ada Kak Muzilah Temun, juga ada Mak Dat Izzat di Sungai Petani, Mak Rock 60 Sen. Juga ada Min Rahim yang berada di Johor Bahru, katanya teman berteman dan kita dari 2 petang hingga 6 petang tanpa henti. Radio Klasik mengkamik kenangan tetap melekat di jiwa. Ada pantun di sini. Duduk sendirian sambil berangan, tiupan angin sepoi-sepoi bahasa. Hiburan petang menggamit kenangan, hilang rindu pada orang yang tiada. Baik, ini pula kiriman dari Haji Zulkifli Pasir Mas. Dia beri tanda suka sahaja. Terima kasih banyak. Juga ada Mama Ila Labu Saad Kidin yang berada di Batu Putih, Batu Pahat. Nak buat ucapan pada sepupu Zarina Abu Bakar di Kuala Lumpur dengan ucapan selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan Nor Azizah Menantikan Dia, juga lagu ini Jaafar Osman, Kau Ku Rindu.

0: Musica klasik.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

2:42 minit petang berlalu menghiburkan saudara. Lagu ciptaan Akbar Nawab, lagu yang dinyanyikan oleh Najib Hanif, Hanya Dalam Mimpi. Baiklah saudara, bagi saudara yang sedang memandu waktu ini, terima kasih diucapkan untuk Encik Kamaruzaman yang sedang dengar, katanya dalam perjalanan waktu ini dari Kelantan menuju ke Kuala Lumpur, ada urusan katanya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Terus jadikan Radio Klasik sebagai pilihan pemanduan saudara. Kalau dah tiba di Kuala Lumpur, frekuensinya pun berbeza, jadi boleh terus tukar frekuensi saudara. Tetap dengar Radio Klasik. Tak kira di mana juga saudara berada, dengar menerusi frekuensi mahupun menerusi RTM Klik dan juga saluran 705 My Free View. Terima kasih banyak-banyak Diani ucapkan. Pastinya Diani akan terus menemani saudara sehingga pukul 6 petang nanti. Bagi yang memandu tu, kalau nak hantar ucapan, pastikan orang sebelah yang hantarkan, bukan saudara yang sedang memandu ya. Fokus pada pemanduan saudara. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan. Ada lagu nyanyian Kamsiah M. Ali bersama dengan The Tornadoes, lagu yang berjudul Doa Untukmu, lagu rakaman pada tahun 1969. Tapi sebelum tu, ayuh kita berhibur dulu dengan lagu ini, Hussein Ismail, Oh Dewi.

Lagu ciptaan U Eugene dan liriknya ditulis oleh Din Osman. Baru saja menghiburkan saudara Datuk Dahlan Zainuddin, Lagu Untukmu. Baik, kita juga dah pun menghampiri pukul 3 petang. Seketika nanti kita akan bersama dalam rancangan Tajaan selama 15 minit. Dan selepas itu, Dani akan kembali semula bersama dengan saudara putarkan lagu-lagu irama pop. Lagu-lagu terbaik kami sajikan khas untuk saudara yang pastinya akan terus menggamit kenangan lalu saudara. Nak tahu lagu apa? Ada lagu nyanyian Zam-Zam Kasih Bahagia, juga ada lagu paduan suara Mahani Muhammad bersama dengan Jasni Awas Ya. Dan juga ada lagu nyanyian Hamidah Urip Untukmu, semuanya selepas pukul 3 petang nanti. Tapi sebelum tu, kita berhibur dulu dengan lagu ini, The Moods, lagu yang berjudul Restuku.

0: prestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nikmati lagu-lagu irama pop Ye Ye di Mestika Classic.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, 3 petang seketika kita nak bersama dalam rancangan Tajaan selama 15 minit bersama dengan saya di talian. Kita ada Puan Nur Hazika Hasinah dari NESQ. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa khabar?
1: Sihat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, hari ini mungkin ada promosi dari NESQ nak diberikan kepada pendengar Radio Klasik. Silakan.
1: Okey, baiklah. Saya mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya ucap kepada DJ yang bertugas dan juga kepada semua pendengar Radio Klasik kita pada petang inilah. Okey, jadi alhamdulillah kita kalau saya hadir ke konti ke koti pula kan. kita last call ini kan. Dalam slot tajaan tak lain tak bukan mestilah kita nak memperkatakan satu produk yang sangat baik untuk tubuh badan manusia. Ia tak lain tak bukan iaitu minuman sarang burung walet NESQ. Jadi berbezanya produk kita dengan yang ada di luar sana ya, walaupun kita tahu banyak di pasaran ni produk sarang burung walet, tapi produk kita berbeza sedikit sebab apa? Yang pertama, nama kita sendiri. Dua dalam satu. Produk minuman sarang burung walet dua dalam satu yang pertama di Malaysia. Itulah orang kata specialnya NESQ. Bukan sahaja boleh dimakan, malah boleh disapu di kawasan yang bermasalah. Contohnya macam mana? Boleh ambil satu sudu, sapu sahaja pada kulit kering ke kan, kulit berjerawat, berjeragat, berparut. InsyaAllah dia akan memudarkan kawasan-kawasan yang masalah lah. Ya, kemudian specialnya lagi NESQ ini kita hasilkan dia dalam bentuk pati. Makna kata, ya, sedang ceritanya, kalau di luar sana tuan-puan perlu beli berbotol-botol, contoh stok untuk sebulan kena beli 30 botol. Pasal apa? Sebab dia dalam bentuk minuman. Ya, jadi perlukan botol yang banyak. Beli sekali untuk minum sekali habis. Tapi berbeza dengan NESQ, ia cukup untuk beli beberapa botol lah. Kita akan suggestkan lah. Ya, kita beli sahaja beberapa botol. Stok contoh boleh bagi tahu kita. Nak stok untuk sebulan lah. Kita akan suggestkan lah berapa botol. Ya, jadi orang kata jimat ruang. Jimat ruang kalau kita nak simpan tu kan. Tak perlu berbanyak-banyak botol. Itulah orang kata sebab apa? Dalam bentuk parti. Jadi tuan-puan tak perlu habiskan satu botol. Tuang sahaja ke dalam sudu dan boleh terus diminum. Kalau rasa macam tak lalu nak minum begitu sahaja, boleh campur di dalam apa air kegemaran tuan-puan lah. Kalau minat pagi-pagi tu minat minum teh ke, minat minum air oren ke kan, boleh sahaja campur, tak ada masalah. Tapi kat sini kita sarankan sebaiknya ambil waktu perut kosong lah. Pada waktu pagi ambil 2 sudu pada waktu pagi sebelum sarapan. Ya, sebab apa kena ambil waktu perut kosong? Sebab sarang burung walet ini jatuh kategori tonik. Kalau tonik sebenarnya bagus waktu perut kita kosong lah, supaya mudah perut kita serap semua khasiat dia. Okey, kemudian ambil lagi 2 sudu sebelum tidur pada waktu malam. Mudah sahaja untuk cara ambil. Kalau untuk kanak-kanak, tu specialnya lagi. Kanak-kanak seawal 2 tahun sehingga warga emas boleh amalkan. Jadi kanak-kanak yang ambil, dosnya kurang sedikit lah. Dalam 1 sudu boleh dah, 1 sudu kecil. Ikutlah kalau umurnya dah remaja, 1 sudu besar pun dah boleh. Okey, sangat-sangat baik untuk tumbuh saran mereka, untuk IQ mereka, untuk kecerdasan dan kecergasan mereka, untuk imuniti, daya tahan tubuh badan mereka. Sebab kita tahu golongan-golongan rentan seperti apa? Kanak-kanak, warga emas kan? Mereka ini adalah golongan yang cepat berjangkit dengan penyakit. Ya, mempunyai daya imuniti tubuh badan yang lemah. Jadi mereka yang golongan rentan ini kalau amalkan sarang burung walet, dia insya-Allah dia membantu dari segi menaikkan diorang punya daya tahan tubuh badan lah. Itu yang utama, yang bagusnya. Ya, kemudian orang tanya lagi, dia apa lagi khasiat sarang burung walet? Kau nak cerita tentang sarang burung walet tak cukup 15 minit ni. Sebab apa? Khasiat dia sangat-sangat banyak. Ya, bermula pada hujung rambut sehingga hujung kuku kaki kita. Kalau kita lihat rambut kita, kuku kita, ya, kita punya kulit. Ya, organ terbesar daripada tubuh badan kita adalah kulit. Jadi kulit kita ni sangat-sangat penting. Jadi nak menjaga kesihatan kulit ni memerlukan kolagen yang tinggi. Jadi dalam sarang penerit ada kandungan kolagen, kolagen yang natural. Jadi bagus untuk mereka ada masalah kulit seperti eczema, psoriasis kan. Bila ambil sarang penerit dia insyaAllah membantulah. Jadi untuk mereka yang mungkin ada allergic juga ya, gatal-gatal dan sebagainya, kalau ambil sarang penerit dia boleh juga membantu. Kemudian untuk mereka yang ada masalah sakit saraf dan juga sendi, ini orang kata antara fokus utamalah. Ya, fokus utama kita untuk mereka ada masalah sakit saraf sendi, yang mana ada sakit-sakit lutut, sakit-sakit tangan, sakit-sakit bahagian siku, sakit-sakit nak menapak tu susah kan, nak berjalan tu rasa susah, nak naik tangga susah. Jadi boleh cuba sarang berwalid. Kemungkinan tuan-puan memang ada masalah sakit sendilah. Jadi di dalam sarang berwalid ni ada kandungan yang namakan sebagai glukosamin. Kita tahu glukosamin ni bagus untuk menghasilkan kembali tulang rawan yang telah pun mungkin nipislah di dalam kita punya anggota badan lah. Okey, kemudian bagi mereka yang ada masalah tiga serangkai ataupun kolesterol kolesterol jahat tu tinggi dalam badan. Jadi kita tahu kalau kolesterol tinggi ni tidak baiklah untuk kesihatan jantung kita dan sebagainya. Bila ambil sarang berwalid dia, insyaAllah dia membantu menurunkan kadar gula dalam badan, ya, kadar kolesterol jahat dalam badan. Jadi sangat-sangat baik untuk diamalkan. Ya, jadi kita dah bercerita antara salah satu kebaikan lah, kebaikan sekiranya kita mengamalkan sarang berwalid. Jadi hari ini kita nak bawakan promosi yang istimewa untuk tuan-puan. Kita bawakan dua jenis promosi, ya, di mana ya hari ini package yang pertama, okey, tuan-puan boleh dapatkan Nescu minuman sarang berwalid, ya, dengan harga RM100 sahaja. Kita akan bagi 3 botol. Botol yang besar 375 ml. Satu botol tu penggunaannya untuk 1 minggu ataupun lebih lah. Jadi kita bagi 3 botol dengan harga RM100 sahaja. Tak cukup dengan itu. Disebabkan kita kata nak dekat ya dengan World Cup dan sebagainya, kita nak tuan-puan bertenaga. Nak stay up, siapa nak stay up, nak tengok bola dan sebagainya kan. Bolehlah ambil kita punya promosi yang pertama ini. Sebab apa kita nak bagi percuma 3 sachet kopi klasik Nescu. Kita nak bagi rasa siapa yang tak pernah rasa lagi kan, ataupun rindukan dengan kopi kita, bolehlah dah ambil kan promosi 3 botol 100 ini ya. Ya, kemudian kalau rasa sikit sangat 3 botol tak ada masalah, boleh ambil package yang kedua di mana kita tawarkan dengan harga RM300 sahaja. Tuan-puan, kita akan bagi 10 botol minuman sarang burung walid. Jadi boleh pilih nak 3 botol total 100 percuma 3 sachet kopi klasik ataupun 10 botol 300. Pilih-pilih ya. Jadi bagi mereka yang berminat, bolehlah cepat-cepat hubungi kita di talian 013-245-5548. 013-245-5548. Ya, kalau talian pertama terlalu sibuk, boleh terus WhatsApp kita ya di talian yang kedua, iaitu 016-200-4348. 016-200-4348. Jadi insyaAllah lepas ni kita akan kembali lagi untuk bercerita tentang keistimewaan Nescu minuman sarang burung walid, insyaAllah.
0: Baik, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali semula selepas ini bersama dengan Puan Nur Hazika Hasinah.

0: Mastika Klasik.
1: Baiklah saudara, kita kembali semula bersama dengan Pernor Hazika Hasina dari NESQ. Banyak lagi perkongsian nak dikongsikan, silakan.
2: Okey, baiklah. Jadi betul tu DJ, ikutkan banyak saya nak kongsikan lagi tapi memandangkan masa ni tak cukup. Jadi saya pun nak ulanglah sekali lagi promosinya. Manalah tahu ada yang terlepas tadi tak sempat nak dengarkan kita kan. Jadi kita hari ni daripada NESQ, minuman sarang burung walet. Ya, kita nak bagi promosi yang istimewa. Kita bawakan dua jenis promosi hari ini. Di mana yang pertama, tuan-puan boleh spend amount RM100 sahaja. Tuan-puan akan dapat 3 botol kesemuanya. 3 botol yang besar, 375 ml. Tak cukup dengan itu, kita bagi pula percuma kopi klasik Nescu 3 sachet. Ha, satu hari 1 sachet untuk 3 hari, okeylah kan? Kita bagi percuma buat rasa-rasa siapa yang berminat ataupun tak pernah rasa lagi kopi kita. Ya, dengan harga RM100 sahaja. Kalau rasa yang promosi yang 3 botol ni terlalu sedikit, boleh dapatkan promosi yang kedua, iaitu 10 botol yang saiz besar 375 ml dengan harga RM300 sahaja. Jadi bagi mereka yang berminat, cepat-cepatlah hubungi kita di talian 013-245-5548. 013-245-5548. Kalau talian pertama terlalu sibuk, boleh cuba talian yang kedua. WhatsApp kita jadi talian 016-200-4348. 016-200-4348. Jadi tuan-puan, ya, jangan lepaskan peluang dapatkan promosi ini. Kita tahu ya, badan kita kalau dah mula bagi signal, kalau mula penyakit itu datang, tak ada gunanya lagi dah. Ya, susah untuk kita kembali dapatkan kesihatan seperti dulu. Ya, jadi sebelum terlambat, kalau dah mula rasa, apa orang kata, badan kita dah mula bagi signal, dah mula rasa penat, rasa letih, rasa tak bertenaga, dah mula rasa lain macam aja badan tu kan, boleh cepat-cepat pergi check dekat doktor. Okey, jadi kita tawarkan hari ini ya promosi istimewa ya untuk mereka yang nak mencuba minuman sarang burung walet yang kita tahu bagus untuk kesihatan tuan-puan. Ya, dihasilkan di kilang kami sendiri di Rembau Negeri Sembilan. Kita ada pula sejen halal oleh JAKIM, lulus KKM by Mesti. Jadi tak perlu risau, tak perlu was-was untuk amalkan. Semestinya halal itu yang penting ya. Halal suci atau apa, halal dan tayyiban lah. Ya, jadi jangan lepaskan peluang hari ini. 3 botol RM100 sahaja. Ya, kita akan bagi pula percuma 3 sachet kopi klasik. Kalau rasa 3 botol tu terlalu sedikit, boleh cuba promosi yang kedua, 10 botol RM300 sahaja dan semestinya ada sedikit charge pengantaran lah. Okey, jadi jangan lepaskan peluang. Cepat-cepat hubungi kita di talian 013-245-5548. 013-245-5548 ataupun 016-200-4348. 016-200-4348. Jadi akhir kata daripada saya, jom sihat bersama NESQ insyaAllah.
1: Baik, terima kasih banyak Puan Nor Hazika Hasina. Baiklah saudara, kita teruskan lagi hiburan di Radio Klasik dengan lagu-lagu irama Pop Yeye. Ada lagu ini, Zam Zam, Kasih Bahagia.

0: Ringan-ringankanlah jari-jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Mestika Klasik 2 hingga 6 petang. Radio Klasik menggamit kenangan.

Dato' DJ Div dengan Masa Merubah Segala, lagu rakaman pada tahun 1985. Baik, pernah tak terdetik dalam hati saudara ataupun terfikir nak tengok penimbang yang digunakan oleh peniaga apabila saudara beli barang? Kalau saudara ada niat tu sebenarnya tak salah pun, sebab peniaga pun perlu menggunakan alat penimbang yang telah ditentusahkan. Jadi kita sebagai pengguna berhak dapatkan nilai yang jujur dan setimpal dengan apa yang dibayar. Kalau saudara nampak penimbang dah sengit ke, berkarat teruk ataupun tak ada pelekat, kita sebagai pengguna juga ada hak untuk bersuara. Baiklah saudara, selamat petang. Jadi nak ucapkan kepada sahabat-sahabat kita yang terus menghantarkan kiriman melalui WhatsApp Radio Klasik. Antaranya ada Abang Mat Surya dari Skin Chan, katanya peminat Radio Klasik Menggamit Kenangan. Terima kasih banyak. Juga kita ada kiriman daripada Kak Ani yang berada di Felda Palung 3 Gemas Negeri 9. Layan Radio Klasik lagu petang ni sedap-sedap belaka, terus menghiburkan. Terima kasih banyak. Juga ada Haji Jaafar Ujang yang berada di Kampung Talang, Kuala Pilah. Tak dilupakan juga kita ada Haji Othman yang berada di Tasik Glugur, Seberang Perai. Katanya cuaca redup-redup manja sesuai dengan lagu-lagu yang disiarkan. Terima kasih Radio Klasik Menggamit Kenangan. Juga kita ada kiriman berikutnya, ini datangnya daripada Man yang berada di Pandan Jaya, dari Pandan menuju ke Kuantan. Balik hari tak bermalam, Radio Klasik menjadi pilihan teman setia 24 jam. Terima kasih banyak. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan. Ada lagu nyanyian J. Rosdin bersama dengan Irama Perindu Brunei, lagu yang berjudul Duniaku. Dan selepas itu kita dengarkan M. Ku Ahmad bersama dengan The Wisma, lagu yang berjudul Ingin Tahu. Semuanya dalam Mestika Klasik.

0: Lagu-lagu popular 70-an dan 80-an.
1: Marilah oh sayang, terbanglah kepadaku.
0: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
1: Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda.
0: Istimewa di Radio Klasik.

0: disertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Radio nomor satu di hati saudara. Radio Klasik menggami kenangan.

Ketemu 3.49 minit petang. Baik saudara, kita juga dah pun menghampiri pukul 4 petang. Selepas pukul 4 petang nanti, seperti biasa kita akan dengarkan lagu-lagu pop 70 dan juga 80-an. Bagi saudara yang tak puas nak dengar lagu irama pop ye-ye, esok sekali lagi 2 hingga 4 petang, saudara akan dihiburkan dengan lagu-lagu yang pastinya akan terus mengimbau kenangan lalu saudara. Selepas pukul 4 petang nanti, kita ada lagu nyanyian Sharifah Mona, Tunggu-Tunggu Sayang. Juga ada lagu nyanyian Lina Kamsan, Wajahmu di Impianku. Juga ada lagu Streetlight Kekasih, semuanya selepas pukul 4 petang nanti. Tapi sebelum tu, ayuh kita teruskan hiburan dengan lagu ini, Salimi Haji Omar, lagu yang berjudul 10 Tahun.

0: Radio Klasik di Kota Baru 101.1.
1: Ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja dan negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kesopanan dan kesucian.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: lagu-lagu popular 70-an dan 80-an.
1: Marilah oh sayang, terbanglah kepadaku.
0: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
1: Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda.
0: Istimewa di Radio Klasik.

Berlalu menghiburkan saudara, lagu yang berjudul Kekasih. Lagu nyanyian kumpulan Street Light yang merupakan sebuah kumpulan rock Malaysia era sekitar tahun 80-an yang berkonsepkan blues, pop dan juga reggae. Baik, kita dah pun melepasi pukul 4 petang, 48 minit petang. Dan ini masih lagi menemani saudara tentunya dalam Mestika Klasik. Untuk lagu-lagu pop 70 dan juga 80-an yang pastinya akan terus menghiburkan petang saudara. Apa juga yang saudara lakukan waktu ini, saya doakan semoga semuanya dipermudahkan urusannya untuk hari ini. Mungkin ada temu janji ataupun urusan-urusan penting yang perlu dilakukan pada hari ini. Hari ini juga kena selesaikan. Pastikan saudara selesaikan dengan kadar segera. Sambil-sambil saudara akan terus dihiburkan dengan lagu-lagu yang terus menggamit kenangan lalu saudara, seperti lagu ini, lagu nyanyian Halil Cik, Lambaian Tanganmu yang terakhir. Selepas itu kita dengarkan Lina Kamsan, Wajahmu di Impianku, lagu rakaman pada tahun 1984. Terus kekal, terus layan hanya di Mestika Klasik.

Mestika Klasik 2 hingga 6 petang. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Tak Bergelora, lagunya Razis Ismail, membawa kita ke pukul 4.21 minit petang. Selamat petang juga. Saya nak menyapa rakan-rakan di TikTok yang tonton secara langsung waktu ini. Katanya tonton di TikTok, dengar juga di Radio Klasik, di frekuensi. Terima kasih banyak diucapkan. Saya nak menyapa juga untuk rakan-rakan. Ada Seni dan aku, Nur Amina, juga ada Tiha Yusof. Hai, selamat petang. Juga ada Ziyaz Lia, Kak Halimah Ahmad, Tok Mak 427 juga. Selamat petang nak diucapkan kepada Aji Syam, untuk Sapian Podin, juga ada siapa lagi ni, Nor Rizan, Kak Murni, juga untuk Liman Batur, juga ada Haji Zulkifli. Terima kasih kerana terus layan TikTok Radio Klasik waktu ini. Kalau saudara nak kekal berinteraksi juga bersama dengan saya menerusi WhatsApp Radio Klasik, dialu-alukan, hantarkan menerusi WhatsApp 0135656128. Di WhatsApp Radio Klasik, selamat petang, saya nak ucapkan untuk Pak Mahmud 761, katanya yang sentiasa dengar Radio Klasik. Baiklah, untuk saudara, saya akan terus hiburkan saudara dengan lagu nyanyian Dato' Ahmad Jaiz, Rindulah Rindu. Pasti yang ada pasti ada yang merindui lagu ini. Lagu ini khas untuk saudara.

Di mana lagi kalau bukan di Radio Klasik. Saudara boleh dengarkan lagu ini, Rahman Kadir, lagu yang berjudul Di Mana. Baiklah saudara, sebentar nanti tepat pukul 4.41 minit petang, masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita teruskan lagi hiburan Carefree, Bayangan Tarimu.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Saya Muthalib Raja Jitra Kedah Ipura di Plastik mengambil kenangan irama merentas zaman 94.9 Alustar Kedah.

Sekarang disiarkan azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baiklah saudara, sementara tadi tepat pukul 4.41 minit petang telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kita juga dah pun menghampiri pukul 5 petang. Seperti biasa tepat pukul 5 petang nanti kita akan ikuti perkembangan dalam dan juga luar negara dalam utama 5 petang. Dan selepas itu dia akan kembali semula bersama dengan saudara untuk di jam yang terakhir. Tapi sebelum tu, ayuh kita berhibur dulu dengan lagu ini, Datuk Sudirman Haji Arsyad, lagu yang berjudul Maya.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Hiayat. H-I-Y-A-Y-A-T. Hiayat. Hiayat adalah pemberian hidup.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: sumber minyak baharu diteroka perkukuh bekalan negara. Malaysia, Jepun perkasa rantaian bekalan teknologi serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Malaysia sedang giat meneroka sumber bekalan minyak mentah baharu termasuk dari benua Afrika, Rusia dan Turki sebagai langkah memperkukuh keselamatan tenaga negara serta mengurangkan risiko akibat ketidaktentuan geopolitik global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir menegaskan usaha itu melibatkan penilaian menyeluruh terhadap kesesuaian bekalan dengan keupayaan fasiliti pemprosesan sedia ada bagi memastikan sumber yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara optimum.
1: Tapi sudah pasti ianya juga mencakupi ataupun perlu dilihat ketersediaan fasiliti kita untuk memproses bekalan berkenaan. Sebab kita tahu setiap bekalan minyak mentah yang datang daripada kawasan yang berbeza mempunyai karakter minyak yang berbeza. Jadi dia bukan semata-mata nak cari di semua tempat, tetapi bagaimana bekalan daripada sesetengah tempat itu sesuai dengan fasiliti yang kita ada.
0: Sementara itu, Akmal turut menjelaskan jaminan bekalan sehingga Julai merupakan sebahagian daripada strategi pengurusan bekalan secara berfasa bagi mengelakkan negara terikat dengan kontrak jangka panjang ketika harga minyak dunia masih tidak menentu.
1: Ketika ini kita tahu harga masih volatile. Jadi kita tak nak masuk satu perjanjian yang begitu lama dan menyebabkan kalau berlaku apa-apa kesan kepada harga minyak di pasaran, kita terikat. Jadi sebab itu kaedah yang dipinta daripada mereka ini adalah mereka akan memberi update terkini once they finalize everything. Jadi sebab itu insyaAllah seterusnya jangkaan saya by end of this month kita akan tahu pula the next update untuk supply security ataupun jaminan bekalan itu untuk tempoh yang selanjutnya.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Malaysia dan Jepun boleh memberikan sumbangan yang bermanfaat kepada pengukuhan rantaian bekalan serantau terutama dalam industri semikonduktor. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, kelebihan Malaysia dalam pemasangan, pengujian dan pemukusan termaju melengkapi bahan, peralatan dan pembuatan canggih yang diterajui Jepun sekaligus mewujudkan peluang untuk membina ekosistem teknologi yang lebih berdaya tahan dan bersepadu. Petronas akan membekalkan gas asli cecair LNG kepada Jera Corporation Incorporated dari Jepun selama 20 tahun bermula 2028. Menurut Petronas, menerusi perjanjian baharu itu, pihaknya akan membekalkan sehingga kira-kira 2 juta tan LNG setahun. Pembentaraan perjanjian itu menandakan transformasi daripada perjanjian bekalan LNG tradisional kepada perjanjian bekalan yang lebih fleksibel serta memperkukuh lagi kedudukan syarikat sebagai pembekal LNG yang dipercayai dengan meningkatkan keupayaan bekalannya. Bank Negara dijangka mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada paras 2.75% sepanjang tahun ini. Ia berdasarkan permintaan domestik yang kekal berdaya tahan serta kadar inflasi yang masih terkawal. Menurut Kenanga Investment Bank Berhad, tumpuan dasar monetari dijangka terus menjurus kepada usaha mengekalkan kestabilan ekonomi dalam persekitaran luaran yang semakin mencabar. Inflasi keseluruhan juga dijangka kekal sederhana meskipun gangguan berterusan di Asia Barat. Majlis Amanah Rakyat MARA sentiasa memantau perkembangan semasa di rantau Asia Barat bagi memastikan keselamatan pelajar tajaannya terus terjamin. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Rubiah Wang mengesahkan situasi ketika ini adalah terkawal dan tiada sebarang permohonan daripada pelajar terbabit untuk pulang ke Malaysia. Jelas beliau, MARA akan bekerjasama rapat dengan Jabatan Perkhidmatan Awam serta agensi berkaitan bagi memantau keadaan pelajar Malaysia di luar negara. Penggunaan My Digital ID secara menyeluruh berpotensi mengekang jenayah penipuan di negara ini menerusi pengesahan identiti yang lebih selamat dan sukar dipalsukan. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rusdi Muhammad Isa berkata, platform identiti digital nasional itu dilihat sebagai penyelesaian jangka panjang yang mampu memperkukuh keselamatan transaksi digital serta mengurangkan risiko penipuan dalam talian, khususnya dalam urusan perbankan apabila pelaksanaannya dapat digunakan secara meluas oleh semua pihak berkaitan. Sebanyak 341 individu ditahan dalam 12 operasi membatera sindiket pusat panggilan di Sabah dan Labuan dengan rampasan bernilai lebih 1.1 juta ringgit sejak Januari hingga 8 Jun lepas. Pesuruh Jaya Polis Sabah, Datuk Jauteh Dikun berkata, operasi khas itu melibatkan 4 serbuan di Kota Kinabalu, masing-masing 3 di Labuan dan Tawau serta 1 di Sandakan dan 1 di Pinampang. Tangkapan melibatkan 303 warga China, 27 warga tempatan, 9 warga Vietnam serta seorang warga Taiwan dan seorang dari Laos. Kesemua individu ditahan berumur antara 17 hingga 60 tahun dan terdiri daripada 305 lelaki serta 36 wanita. Sebanyak 49 kenderaan disita manakala 98 notis saman dikeluarkan dalam operasi pemandu warga asing OPEWA yang dijalankan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Melaka. Pengarahnya, Siti Zarina Muhammad Yusof berkata, tindakan tegas itu diambil hasil pemeriksaan ke atas 147 kenderaan dengan etnik Rohingya merekodkan jumlah tangkapan tertinggi diikuti warga Pakistan, Bangladesh, Indonesia dan Vietnam.
2: Rasai debaran Piala Dunia 2026, Satu Bola, Satu Dunia. Saksikan di RTM Klik, muat turun sekarang.
0: Berita seterusnya. RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026 bermula awal pagi esok. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, siaran langsung Piala Dunia di RTM bukan sekadar mengenai perlawanan bola sepak, bahkan medium yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang.
3: Sukan secara umumnya ini menyatukan kita semua sebagai insan. Kita memilih untuk membawa Piala Dunia 2026 ini kerana selain daripada itu yang dimahukan oleh rakyat Malaysia, terutamanya peminat bola sepak tempatan, dan kita pun umum tahu bola sepak ni adalah sukan utama di Malaysia, dan mereka ingin menonton apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding edisi yang lepas.
0: Menurut Ashwat, kali ini RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kandungan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Selain siaran langsung ke semua 104 perlawanan, RTM turut menyediakan pelbagai kandungan sampingan bagi memberi nilai tambah kepada pengalaman penonton sepanjang kejohanan berlangsung. Sementara itu, beliau menyifatkan kempen Piala Dunia 2026 sebagai antara pencapaian penting RTM yang berikutan kejayaan menyajikan semua perlawanan dengan kos yang lebih rendah berbanding edisi terdahulu.
3: Kali ini jika dibandingkan dengan yang lepas, dana kerajaan adalah yang terendah jika dibandingkan Piala Dunia lepas. Piala Dunia, edisi Piala Dunia 2022, duit kerajaan atau pihak RTM belanjakan sekitar 33 juta ringgit. Kali ini berbelanja sebanyak hanya 26.2 juta ringgit dan semua dapat menonton 104 perlawanan.
0: Ashwat berharap penyiaran Piala Dunia kali ini dapat memberi pengalaman lebih baik kepada penonton setia RTM sekaligus memperkukuh kedudukan RTM sebagai platform pilihan rakyat untuk mendapatkan kandungan sukan berkualiti. Luar negara, Iran mendakwa melancarkan serangan terhadap beberapa pangkalan tentera Amerika Syarikat di rantau berkenaan. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan negara itu yang menyasarkan bandar Jaws, Sirik dan Qasem di selatan Iran. Markas Pusat Khatam Al-Anbiya memberi amaran serangan lebih besar dan meluas akan menyusul sekiranya Amerika meneruskan tindakan agresif terhadap Iran. Angka kematian akibat gempa bumi kuat bermagnitud 7.8 di selatan Filipina meningkat kepada 46 orang. Ia susulan penemuan satu lagi mayat bawah runtuhan sebuah bangunan pasaraya di Bandar General Santos. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sumber minyak baharu diteroka, perkukuh bekalan negara. Malaysia, Jepun perkasa rantaian bekalan teknologi serantau. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Click. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Cubit, cubit, manja.
1: Cik Saleha janji tau, ha, biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Ha, ni kalau si Bella ke Susana ke dapat tahu, habislah. 3 hari, 3 malam dia orang gelakkan Shima tau.
2: Jangan risaulah, Shima. Saya janji tak akan ada siapa-siapa pun tahu. Eh, berapa inci nak besarkan pinggang baju ni tadi? 2 inci eh?
1: Cukup ke? Eh, perlahanlah sikit suara tu, Cik Saleha. Ni orang dengar nanti malulah, Shima.
2: Tak ada siapalah kat butik ni. Kita 2 je. Janganlah risau sangat. Nak besarkan sikit je pun. Nak malu apanya.
1: Janji tau. Ha.
2: Ya, janji.
1: Ni yang banyak-banyak dekat tepi ni semua ni. Baju tempahan pelanggan ke? Banyaknya.
2: Alhamdulillah. Tu semua tempahan baju yang pelanggan tak sempat ambil lagi. Tapi biasalah, Shima. Bila ekonomi tak menentu ni, peniaga kecil macam saya ni kenalah pandai urus aliran tunai. Kadang-kadang tempahan banyak, tapi modal pula sangkut sana sini.
1: Cik Saleha tahu tak, kerajaan baru lancarkan program sokongan industri dan perniagaan rakyat, ataupun SINAR.
2: SINAR? Nama pun dah terang benderang. Apa bendanya tu, Shima?
1: Program bernilai RM205 juta, khas untuk bantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana atau PMKS menghadapi cabaran ekonomi sekarang.
2: Macam butik ni kira PMKS lah juga kan?
1: Memanglah. Butik ni bukan syarikat gergasi. Ini kategori yang layak memohon.
2: Menarik juga tu kan? Bantuan SINAR ni macam mana?
1: Ada 5 inisiatif. Antaranya program pembiayaan dengan jumlah sehingga RM5 juta. Kadar keuntungan atau faedah pun antara 3% hingga 5% setahun.
2: Wah, kalau dapat macam tu, bolehlah saya tambah stok kain. Naik taraf butik, beli mesin jahit baru. Seronoknya.
1: Seronok kan? Itu yang kita nak. Bukan sekadar bertahan, tapi berkembang.
2: Jap. Selain pembiayaan, ada bantuan lain ke, Shima?
1: Ada. Kalau perniagaan yang melibatkan komuniti inklusif dalam rantaian bekalan, ada program penskalaan perniagaan inklusif. Geran yang ditawarkan boleh sampai 90% tau.
2: Wow, besar juga tu bantuan tu. Bersinar-sinar dah mata saya ni.
1: Itulah nampak. Nampak dah bling-bling dah dekat mata tu. Ini pelaburan untuk masa depan perniagaan. Lebih bersinar-sinar lah butik ni nanti.
2: Tak sabarnya saya ni, Shima. Bila boleh mohon ni?
1: Permohonan dibuka mulai 8 Jun 2026 untuk kebanyakan inisiatif. Cuma skim peningkatan kapasiti dan keupayaan PMKS bermula 15 Jun 2026.
2: Baguslah. Tapi kalau ada peniaga yang belum ada status PMKS ni, macam mana?
1: Janganlah risau. Mereka boleh juga daftar status PMKS. Lagi menarik, ada diskaun 50% untuk urusan berkaitan status PMKS bermula 1 Jun hingga 31 Ogos 2026.
2: Yang itulah penting. Kadang-kadang orang ingat bantuan ada, tapi syarat asas pula tak lengkap.
1: Tepat sekali ya. Sebab tu peniaga kena ambil peluang ni. Jangan tangguh-tangguh lagi dah.
2: Betul lah tu. Rezeki jangan ditolak. Tiba-tiba bersemangat pula saya di Shima. Sekarang juga saya nak alter baju Shima ni. Besarkan 3 inci tadi kan? 3 inci kan?
1: 3 inci pula. Janganlah pilih Shima. 2 inci cukup lah.
2: Yelah. Saya gurau je Shima. Taulah. 2 inci je.
1: 2 inci je. Gurau-gurau juga. Jangan lupa semak kelayakan dan manfaatkan inisiatif SINAR tu nanti tau.
2: InsyaAllah. Terima kasih tau, Shima. Doakanlah Saleha ni. Semoga perniagaan di butik Saleha terus berkembang.
1: Amin.
2: Ekonomi makin bersinar-sinar.
1: Amin.
2: Dan rezeki bertambah lancar.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Tambah hujung sikit. Dipercepatkan jodoh. Harus pula lah tekak ni, Saleha. Jom kita perkena cendol pulut hitam Pak Mit nak.
2: Bukan tadi kita baru makan mie kari ketam ke tadi?
1: Jomlah. Sekejap je. Jomlah. Tinggal lah.
2: Kejap.
3: Mestika Klasik. 2 hingga 6 petang.
1: Mestika Klasik. Baiklah saudara, kita dapat melepasi pukul 5 petang, 5.21 minit petang. Itu dia tadi ulangan Cubit-Cubit Manja yang telah pun diterbitkan oleh Nadia Ahmad. Baik saudara, sebentar nanti 5.30 minit petang, kita akan ikuti Aku, Dia dan Lagu. Hari ini Adila diterbitkan oleh saya, disampaikan oleh Azlan Omar dan merupakan kiriman daripada Bakri yang berada di Muar. Dengan 3 buah lagu yang akan diputarkan, Alangkah Senang Hai Mata Memandang, lagu nyanyian Dato' Ahmad Jais bersama dengan Salamiah Hassan, lagu yang kedua Dugaan Kuning by Zura, dan juga lagu yang ketiga Menentang Perjodohan, lagu nyanyian Ferhat Najib. Dan selepas pukul 6 petang nanti, saudara akan ditemani Azlan Omar yang akan bersama dengan saudara sehingga pukul 12.30 malam nanti. Tugasan saya berakhir sampai di sini. Saya Diani Syazlina, selembut lidah berbicara semanis kata. Sampai kita bertemu lagi. Assalamualaikum.

Kamsiah dari Tenggaruh ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Radio Klasik kerana dia telah mempertemukan akak dengan adik akak, Paimon Ahmad yang berada di Seremban yang telah terpisah selama 40 tahun lebih. Akak rasa terhutang budi sangat pada Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak.

Mastika Classic. Pinky San, coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adela Saudara ke alamat email coretanadelaclassic@gmail.com. Adela, aku, dia dan lagu.

Begitulah kehendak Allah. Kita merancang, tetapi akhirnya perancangan Allah lah yang lebih baik dan sempurna. Memulakan cerita, aku duda anak empat. Tiga darinya telah berumah tangga, mempunyai anak dan bahagia dengan kehidupan masing-masing. Seorang lagi sedang menjalani latihan industri di kolej vokasional. Anak yang sulung baru sahaja mendapat cahaya mata kedua. Dan anak lelaki yang ketiga juga akan menyambut anak yang keempat. Semakin meriahlah keluarga aku dengan cucu-cucu yang sangat manja dengan aku. Isteri aku telah meninggal dunia 4 tahun yang lalu. Maka berakhirlah hubungan kebahagiaan yang aku nikmati selama 32 tahun bersamanya. Apapun, aku sangat bersyukur. Aku bersyukur kepada Allah kerana telah meminjamkan hamba-Nya untuk berkongsi kebahagiaan hidup di dunia. Mengimbau kembali seketika kisah lalu di zaman remaja, awal usia aku 20-an ketika itu. Aku pernah berkasih dengan gadis kampungku bernama Rusna dan menjadi jiran rapat pula. Kami saling mengenali di antara satu sama lain, pernah bermain bersama-sama zaman kecil dulu. Keluarganya juga sangat rapat dan saling bertukar-tukar juadah bila berbuka puasa atau pada pagi hari raya. Hampir 3 tahun juga aku bersahabat dengannya. Namun, jodoh pertemuan adalah ketentuan dari Allah. Aku berkahwin dengan isteriku yang telah kembali ke rahmatullah dan Rosna juga telah menemui jodohnya. Kami bahagia. Bahagia dengan kehidupan masing-masing. Tempat tinggalnya juga tidak jauh dari rumahku di luar kampung. Jadinya, selalu jugalah kami bertemu, tapi dengan hal masing-masing. Namun, kejiranan dan hubungan silaturahim itu tetap kekal.

Takdir telah menentukan istriku meninggal dunia 4 tahun yang lalu. Dan mengejutkan aku juga, ditakdirkan suami Rosnah pula meninggal dunia 3 tahun selepas itu. 2 tahun selepas suaminya meninggal, aku cuba untuk menghubunginya untuk menyambung semula persahabatan yang telah terputus selepas perkahwinan awal masing-masing. Dia menyambut permintaanku dengan tulus dan ikhlas. Dan aku juga menyatakan kepadanya yang anak-anak kita semua sudah mempunyai keluarga dan berjaya dalam kehidupan masing-masing. Maka tidak ada masalah rasanya untuk kami hidup bersama. Rosnah pernah juga berkata yang dia takut kehilangan buat kali kedua. Pada fikiranku, ianya bermaksud, adakah aku akan meninggalkannya sama ada aku pergi dulu atau akan mensia-siakannya? Dan aku berkata kepadanya, semua itu adalah ketentuan dan takdir dari Allah. Kita hanya mampu merancang yang terbaik. Di samping berdoa dan menjaga hubungan suami isteri dengan cara yang dikehendakinya. Hampir 1.5 tahun kami cuba untuk lebih faham memahami akan isi hati masing-masing. Dan akhirnya, aku menyatakan hasrat untuk mengambilnya menjadi isteriku. Dia seperti tergamam dan berkata, betulkah? Dan semua ini hanya melalui aplikasi WhatsApp kerana kami tidak pernah bertemu walau sekali pun. Aku katakan, ya, dan aku benar-benar dan bersungguh untuk menjadikannya sebagai isteri. Lantas aku katakan, nanti Zan akan beritahu kepada anak-anak. Dan Rosnah juga bersetuju dan dia juga akan berbuat demikian untuk mendapatkan persetujuan daripada anak-anaknya. Semasa aku menyampaikan hasrat itu kepada anak-anakku, ada air mata yang mengalir.

Apa maknanya ini? Adakah air mata duka atau air mata suka? Aku tidak dapat meneka, bersetuju atau sebaliknya. Rupa-rupanya benarlah apa yang telah aku duga, bahawa mereka semua tidak menerima untuk aku berkahwin lagi. Begitu juga dengan anak-anak Rosna. Hanya adik-beradiknya sahaja yang menampakkan persetujuan. Dua hari selepas aku menyatakan hasrat itu, aku menerima hantaran WhatsApp dari anak-anakku dan juga anak-anak Rosna dengan maksud menghalang perkahwinan kami. Entahlah, mereka juga secara tiba-tiba boleh pula berhubungan WhatsApp sesama sendiri tanpa pengetahuan aku. Selama ini mereka sudah ada yang mengenali antara satu sama lain. Dan ada juga ayat-ayat yang agak keras, seperti mengugut agar kami tidak meneruskan hajat itu. Aku sabar dan aku tidak membalas sepatah perkataan pun dari anak-anakku maupun anak-anak Rosna. Apa yang aku harapkan, mereka faham. Yang aku juga kecewa dengan tindakan mereka. Dan aku tidak membalas WhatsApp mereka. Aku juga terfikir, apakah dengan perkahwinan ini akan memutuskan kasih sayang aku dengan anak-anak? Aku tidak fikir begitu. Tapi aku nampak, ianya akan lebih merapatkan antara kedua-dua keluarga. Namun fikiran anak-anak dan fikiran kami jauh berbeza. Anak-anak hanyalah lebih kepada untuk menghalang dan menentang. Pada aku, kalau setakat kehilangan kasih sayang, rasanya alasan itu adalah alasan yang bermain dengan emosi. Tapi akhirnya aku akur. Aku akur, redha dan aku turutkan kemahuan anak-anak. Kerana aku juga yakin ada hikmah di sebalik situasi ini. Aku juga memberitahu kepada Rosna, Rose, tiada jodoh antara kita. Namun tidak semestinya silaturahim juga turut terputus. Kami harus akur dan redha dengan takdir ketentuan daripada

0: Eh, Din, ini surat apa ditulis lah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca. Almari will buka kir radio.
0: Eh, apa dah, U?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Ar-radio ul klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun al-azlanunil ubar.
2: Eh, juru hebah Azlanun.
3: Eh, apa lah, Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Eh, buka radio. Eh, buka radio.
4: Eh, Ramli.
5: Buka radio.
6: Buka radio.
7: Buka radio, Ramli.
8: Buka radio.

masuk. Pasang kuda-kuda sedara. Biar kemas. Biar kemas, biar tegap, biar kukuh tapaknya. Dah pasang kuda-kuda, barulah kita memulakan langkah pertemuan kita untuk petang ini. Memulakan langkah pertemuan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an-nabiyyu wa rasulah. Dan sambut salam hamba juga. Kita mulakan awal mula bicara pertemuan untuk petang ini didahulukan dengan salam, sambut salam hamba dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi. Hamba hadir lagi untuk jadual pertemuan petang hari Rabu, petang payang untuk ini. Rabu disebut sebagai payang dalam sebutan bahasa Melayu klasik. 10 Jun 2026, hadir dengan berbekalkan rasa itulah, rasa sayang yang tak luak, kasih yang melimpah ruah, ditambah lagi dengan rasa rindu.

0: yang membuah-buah, saudara. Banyak rasa yang duk ada ni. Saya jadikan sebagai segala rasa yang ada ni sebagai bekalan untuk kita kongsikan sepanjang pertemuan kita untuk petang ini. Dalam berada meneruskan lagi langkah pertemuan untuk Ritma Klasik jam ini sehingga ke pukul 7 malam nanti, kita berkongsi kenangan menerusi ruangan Terkenang Dulu-Dulu.
1: Terkenang semasa dulu.
2: Terkenang dulu-dulu.

terkenang dulu-dulu hati rasa rindu. Apa yang kita nak kenangkan untuk petang ini? Kisah kenangan petang ini, terima kasih terlebih dahulu. Saya kreditkan ucapan terima kasih kepada pendengar Radio Klasik. Sofia Dahlan dari Kota Kuala Muda, Kedah, mencadangkan tajuk ini untuk kita kongsikan dalam ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Cerita kisah kenangan bersama ibu dan ayah. Ya, pernah kita mungkin menemani mereka atau mungkin kita dapat pelajaran sesuatu dari ibu dan ayah. Apa jugalah kisah itu, kisah berkait dengan kenangan bersama ibu ataupun kenangan dengan ayah, atau mungkin kepada yang mungkin tinggal dengan atuk dan nenek dan sebagainya. Boleh juga kita kongsikan kisah kenangan itu untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ini, 013-56-56-128, talian WhatsApp rasmi Radio Klasik, 013-56-56-128. Datang yang menarik untuk lagu ini, Bonda Radio Klasik.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

Baik, terkenang dulu 0135656128 talian WhatsApp Rasmi Radio Klasik. Baik, guru pertama dalam hidup kita, guru terawal sebelum kita masuk sekolah, secara tak rasminya guru terawal ialah ibu dan ayah kita lah. Dan banyak ilmu yang kita dapat dari mereka. Dan pastinya kita ada banyak kenangan dengan ibu ayah, pengalaman belajar, kerja sawah, pengalaman pengalaman hidup dan sebagainya. Banyaklah ilmu-ilmu yang kita dapat dari mereka. Baik, apa jugalah cerita kisah kenangan bersama ibu dan ayah satu ketika dulu daripada membesar bersama mereka sehinggalah kita meningkat usia. Makanya, apa juga kisah kenangan itu, mari kita kongsikan untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ni, 0135656128. Masran Osman, Putrajaya, terkenang dulu-dulu bersama mak dan abah, membantu abah dan mak di sawah. Dulu tahun 80-an hingga awal 90-an, kerja sawah banyak dibuat secara tradisional. Belum ada lagi mesin padi. Dari proses tanam padi guna kuku kambing, hinggalah musim menuai, kerat padi guna sabit tu, kemudian memukul padi. Saya faham apa yang digambarkan dalam cerita ni, kerana saya juga pernah melalui kenangan itu. Sabit padi, kemudian memukul padi. Biasanya kami buat secara gotong royong bersama jiran sekampung dan bantu koyak semai dan mengerat padi. Seronok turun ke sawah waktu petang. Habis kerja sawah, barulah main bola di sawah katanya. Almaklumlah, sekarang dah musim World Cup, cerita bola sikit. Baik, lagi kiriman perkongsian pendengar Radio Klasik petang ini. Terkenang dulu-dulu kisah kiriman daripada Wan Abdul Rahman, Kuching, Sarawak. Kasih sayang ayah dan ibu memang tak dapat dilupakan. Susah senang ketika kedua arwah masih hidup, bersusah payah cari rezeki. Masa yang tidak mengizinkan, okay, tak apa. Lagi kiriman yang dikongsikan ni daripada Mak Tam, Juasih, Negeri Sembilan. Petang ini terkenang kembali kisah kenangan berusia 16 tahun bersama arwah ibu dan ayah. Kemudian lepas tu duduk dengan Wan. Okay. Baik. Apa cerita dia? Cerita kenangan itu. Kenangan, maksud saya, kenangan perjalanan kehidupan bersama dengan ibu dan ayah. Okey, kita kongsikan kisah kenangan itu. Kisah kenangan selanjutnya ini daripada pendengar Radio Klasik Harni dari Gelang Patah, Johor. Antara kenangan tak dapat dilupakan, arwah mak selalu minta anak-anaknya cabut uban. Okey, ini pun betul satu kenangan yang tak dapat dilupakan lah. Cabut uban di kepala. Biasanya saya lah kerap dapat cabut uban mak, tapi bersyarat selai upah 10 sen. Tapi mak tak pernah bayar pun. Apapun, semuanya hari ini terbayar. Terbayar dengan kenangan yang indah bersama arwah mak. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih. Terima kasih untuk kisah kenangan ini. Dan lagi kiriman daripada Amin bin Bakri. Nama pengirim Nakiuddin dari Ceras. Ayah dia nama Amin bin Bakri dan ibunya Zurainah binti Abdul Jalal. Kenangan dengan ibu merupakan seorang guru tabika kemas dan waktu itu gaji kena ambil di bank. Tak ada kad dan tak ada online macam sekarang. Jadi saya wajib ikut ibu ambil gaji dan wajib juga ke restoran Bunga Raya di Pekan Bahar untuk makan lauk ketam bila dapat gaji. Kenangan dengan ayah pula, setiap pagi sebelum pergi menoreh getah, ayah akan menghantar saya ke sekolah. Tapi saya akan berkeras nak pergi mengetih dulu. Pastinya minum teh tarik dan saya akan beli nasi lemak yang dibungkus dalam plastik untuk dibawa bekal ke sekolah. Baik, terima kasih untuk kisah kenangan itu. Wan Adri, dia kata antara kenangan indah dengan ayah dulu-dulu katanya, tiap malam mengekor ayah ke warung kopi untuk tengok wrestling. Okay. Eh, betul lah, dulu-dulu kan ayah suka sangat tengok wrestling kat kedai kopi. Dan kita antara yang jadi peneman ayah lah, naik basikal kan, memalam buta ke kedai kopi, ke warung kopi. Baik, terima kasih untuk perkongsian cerita itu. Mengembalikan semula kisah kenangan dulu-dulu bersama ayah dan ibu. Dan kejap nanti kita sambung lagi kisah perkongsian ini, 0135656128. Kejap nanti juga ada perkongsian Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan akan menyusul. Ini seketika dengarkan dulu Nur Syila Amin, Aku Sudah Jatuh Cinta, Radio Klasik.

0: Ritma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan. Ayuh bersama-sama dengan saya, Bella, dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Biz On Air hari ini, Bella bersama-sama dengan seorang pengurus tadbir syarikat minyak Mestika Marketing. Ayuh kita berkenalan dengan Puan Zailin Tun binti Haji Jaafar. Assalamualaikum, selamat petang Puan Zailin Tun.
1: Assalamualaikum, terima kasih.
0: Apa khabar?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Baik. Selaku pengurus tadbir syarikat minyak Mestika ni, boleh cerita sikit di mana tercetusnya idea menghasilkan minyak Mestika ini?
1: Pertamanya, arwah ayah saya, Haji Jaafar bin Harun. Uh-huh. Dia yang daftarkan syarikat masa tu M Mestika Enterprise pada tahun 1967 lagi. Uh-huh. Jadi sekarang ni kami alhamdulillah dah orang kata bila dah masuk ke tahun-tahun seterusnya tu, bila kami berdaftar dengan kementerian kan. Jadi kami sekarang lebih dikenali sebagai minyak Mestika Marketing dan Berhad lah. Jadi sebelum ni maksudnya Haji Jaafar Harun tu dia mewarisi ilmu pembuatan minyak Mestika ni daripada arwah mama dia, Jaki Imam binti Cik Ali.
0: Apa maksud di sebalik nama Mestika tu?
1: Pada masa tu yang saya pernah dengar daripada Haji Jaafar lah. Mm-hmm. Dia kata maksud Mestika tu, dia dapat daripada satu kamus Indonesia. Maksudnya geliga ataupun macam sangat berharga. Jadi macam dia tertarik sangat dengan perkataan Mestika tu. Jadi dia bagi tahu mama dia, dia kata okey, kita daftar Mestika ni untuk produk kita, produk minyak Mestika. Contohlah, insyaAllah tahun depan 2027 kami memasuki orang kata tahun ke-60 lah. Sebab kami berdaftar tahun 1967. Jadi untuk tahun depan 2027, 60 tahun insyaAllah.
0: Dan pastinya banyak cabaran yang Puan pernah hadapi untuk menaikkan nama ataupun syarikat Mestika ni kan. Boleh kongsikan dengan pendengar apa cabaran-cabaran yang pernah Puan lalui?
1: Okey, pertamanya kalau cabaran yang dilalui oleh Haji Jaafar, sebab masa mula dulu tahun 60-an kan, jadi dia kata untuk perkenalkan produk-produk ni, dia kata dia kena masuk kampung, keluar kampung lah. Sebab dulu alhamdulillah kita dapat kata perkenalkan minyak Mestika ni kepada bidan-bidan kampung. Masa tu kan bidan-bidan kampung dia guna minyak-minyak untuk urut orang bersalin kan. Untuk baby masa tu boleh gunalah, dia kata. Jadi alhamdulillah dia kata cabarannya orang kata masuk kampung keluar kampung tu lah. Kan dari segi satu tempat ke satu tempat tu, dulu bukannya kita kata ada pengangkutan yang canggih-canggih kan. Kena pergi dengan motor ke dengan kereta ke nak masuk tempat-tempat ni, dia kata. Jadi satu lagi macam pergi juga tempat peneroka-peneroka, saya dah. Jadi tu cabaran yang mula-mula dia nak perkenalkan produk minyak Mestika lah. Jadi sekarang ni orang kata cabaran tu tak adalah lebih besar sebab banyak media-media sosial, media cetak kan yang ada. Jadi kalau nak dibandingkan dengan dulu tu, orang kata cabaran tu memang paling besar lah untuk dia, dia kata. Nak perkenalkan minyak Mestika ni. Jadi alhamdulillah kami yang orang kata generasi seterusnya dah mendapat kemanfaat lah daripada apa pengorbanan yang dia buat masa tu melalui cabaran-cabaran tersebut lah.
0: Jadi apa keistimewaan minyak Mestika ini berbanding minyak tradisional lain yang ada di pasaran?
1: Keistimewaan tu masing-masing lah kan. Untuk produk-produk, sebab kita pun tak boleh nak kata kami ni yang lebih terbaik. Sebab kami bila kita kata masuk industri pembuatan minyak ni, kita kena, yelah memang kita kata kena ada core produk kan untuk bagi pengguna-guna. Jadi kami alhamdulillah minyak Mestika ni diterima ramai. Sebab kami usahanya macam untuk melegakan kata apa tu, sakit-sakit ringan lah. Contoh macam sakit perut ke, sakit-sakit lengan-lengan otot kan. Sendiri macam tu je lah. Jadi kemungkinan ada kesamaan dengan produk lain. Tapi yang macam kami ni lebih kepada kesihatan masa di rumah tu sebelum berjumpa doktor lah. Sakit-sakit ringan tu insyaAllah lah boleh cuba.
0: Apakah kandungan utama dalam minyak ini?
1: Bis minyak tu kita guna minyak pandan. Dan dia baru campur-campuran dengan produk-produk lain lah. Contoh macam peppermint, minyak kayu putih. Itulah kita kata base untuk produk Mestika ni lah. Sebab dia untuk kegunaan luaran sahaja. Jadi untuk kanak-kanak 2 tahun ke atas, orang dewasa serta warga pun insyaAllah boleh cuba sesuai lah untuk mereka. Sebab kami pun keluarkan produk ni untuk sesuai semua lapisan masyarakat dan peringkat umum insyaAllah.
0: Boleh tak Puan kongsikan bagaimana cara penggunaan yang betul untuk hasil yang terbaik? Contohnya macam sakit perut.
1: Yelah, kalau kita kadang-kadang sakit perut ni kadang-kadang tiba-tiba kan. Jadi ambil je minyak Mestika tu, letak apa kata dekat tangan, tapak tangan tu, kita sapu je lah tempat yang kita rasa sakit kan. Tapi kalau macam contohlah kita ada lengan-lengan, macam kita balik kerja kan, malam tu kita lepas mandi, kita keringkan badan kita, kita titiskan minyak dekat rapat tangan, kita urut je tempat yang kita rasa tengah-lengah tu lah, maksudnya gosok-gosok lah kan, nak bagi minyak tu meresap masuk lah. Kalau macam sakit perut ke kembung perut, just letak dekat kawasan perut lah. InsyaAllah lah. Boleh cubalah nanti, insyaAllah.
0: Dan untuk minyak yang sudah lama berada di pasaran, bagaimana Puan memastikan kualiti minyak Puan ni sentiasa terjaga?
1: Alhamdulillah, kami bila dah didaftarkan dengan Kementerian Kesihatan, ya, jadi kami ada satu kilang GMP, Good Manufacturing Practice. Jadi di sana bila kami dapat lesen untuk menjalankan operasi pengilangan, jadi kami kena ada orang kata standard of procedures lah untuk jaga keselamatan produk, untuk jaga kualiti produk dan keberkesanan produk tu. Jadi alhamdulillah lah, kami pun sekarang macam kami ada juga CJ ISO yang tu lebih kepada dokumentasi lah untuk ke arah penjagaan kualiti yang lebih baik lah untuk produk kami. Sebab bila kita berdaftar dengan kementerian, dia ada satu nombor lah, dia panggil MAL number. Jadi boleh dapatkan maklumat tu daripada website Kementerian Kesihatan. Macam kami, kami berdaftar, jadi bila nak tahu produk-produk tu yang berdaftar, yang tu lebih baik lah. Sebab dia membabitkan kesihatan kan, bila kita guna ubat-ubat ni, jadi kita kena pastikan ubat yang kita beli, ubat yang kita guna tu yang berdaftar dengan kementerian, yang itu lebih baik, insyaAllah. Setakat hari ini alhamdulillah produk kami yang diguna pakai oleh pengguna-pengguna, dia orang guna macam untuk lengur-lengur tadilah. Macam dulu-dulu kan, macam kata peneroka tadi kan, kan dia orang kerja dekat kebun dan dia memerlukan tenaga. Jadi bila tenaga digunakan, dia mudah lengur-lengur. Jadi kita syorkan minyak mestikan ni untuk kita kata urut-urut busuk dekat tempat yang lengur-lengur tadilah. Jadi macam contohlah, kadang kita rasa bila kita rasa letih, biasanya perjalanan darah kita kan dalam badan kan dia kira macam lain sikit kan. InsyaAllah bila guna minyak mestikan, kita kata melegakan lah sikit yang lengur-lengur tadi. Macam contoh tengah-tengah tu ada rasa pening-pening kepala ke, dia boleh cuba je sikit dekat mahi ke, macam tu urut-urut sikit lah. Kita kata macam tu je lah. Daripada yang kata sikit perut kembung perut tadilah, jadi untuk lengur-lengur badan, insyaAllah boleh cubalah.
0: Apa harapan Puan untuk jenama Mestika pada masa akan datang?
1: Yalah, sebab bila kita dah dalam bidang ni kan, jadi kita mengharapkan lah pengguna-pengguna kami teruskan menggunakan minyak Mestika. Untuk luar Malaysia setakat ini belum diperluaskan lagi, tapi insyaAllah kami akan cuba. Jadi kami mengharapkan pengguna-pengguna dari segenap lapisan masyarakat, tak kira bangsa, tak kira umur, semoga setiap rumah tu akan ada minyak Mestika, insyaAllah.
0: Jadi di mana orang ramai boleh dapatkan minyak Mestika ni Puan?
1: Boleh dapatkan minyak Mestika, kami ada di pasarai-pasarai terpilih, farmasi terpilih dan juga kedai-kedai ubat cincin dan juga kedai runcit lah yang berhampiran, insyaAllah. Hari ini kami ada dua saiz, satu 30ml dan satu lagi 60ml. Tapi harga tu biasanya kita boleh tengoklah perbezaan tu, sebab kadang-kadang ada yang jual dalam media sosial kan. Jadi benda tu tak samalah harga. Jadi kami hanya boleh bagi tahu harga nisyurkan sajalah. 30ml tu dalam RM8.50, yang untuk 60ml tu RM14. Tapi kami ada juga media sosial kami, Minyak Mestika HQ, Facebook, Instagram dan TikTok, insyaAllah. Follow kami.
0: Baik, terima kasih atas perkongsiannya Puan Zailin Tun untuk minyak Mestika. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Goes for the return. It's Neymar.
3: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

Radio Kelas menggamit kenangan irama merentah zaman terkenang. Dulu-dulu petang ini pastinya banyak kisah kenangan dengan mak ayah dulu-dulu menemani mereka. Atau mungkin juga teman mereka bekerja, teman mereka ya, buat kerja. Dan sambil itu juga kita belajar sesuatu dengan mereka, dengan ibu dan ayah satu ketika dulu. Kita kembalikan semula kisah kenangan itu untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. 013-5656-128. Kiriman daripada pengirim ni, siapa nama dia? Okay. Pak Angah dari Melaka. Terkenang dulu-dulu dengan ibu dan ayah apa ni? Berkuli menoreh getah, berjalan kaki 4 kilometer setiap hari. Tapi bila saya bekerja, dapatlah menolong sedikit kesusahan. Mereka kata Pak Angah dari Melaka, sepanjang 4 kilometer berjalan kaki dengan ibu dan ayah, buat kerja toreh getah sebagainya. Pastinya banyaklah, banyaklah yang boleh bersembang dengan mereka. Banyaklah juga ilmu yang diperolehi dalam menjadi rutin hari-hari bersama dengan mereka. Baik, terima kasih. Lagi kiriman yang dikongsikan petang ini, Rusli dari Tanjung Malin. Terkenang dulu-dulu memancing ikan keli, ikan limbat di paya-paya sawit Felda tahun 75 pakai joran bodoh je. Okay. Maknanya joran biasa lah, joran kayu tu ke, dia bukan macam sekarang pakai rod semua tu kan. Apa yang menjeronokkan dengan kawan-kawan cari lubuk dan lubang limbat yang dikenal pasti ada banyak limbat. Kadang tu satu lubang tu boleh dapat dalam 7 ekor, besar-besar katanya. Sangat menjadi kenangan yang tak dapat dilupakan, menjeronokkan, dan kini spesies ikan tu pun dah macam nak pupus katanya, sukar nak didapati lagi dah. Baik, terima kasih Rosli. Lagi kiriman petang ini, kiriman daripada pengirim yang bernama okay, Khalid dari Batu Rakit. Terkenang masa kecil dulu-dulu, abah selalu ajak pergi kebun sawit. Arwah mak ikut sekali. Abah potong dan angkat buah sawit. Saya dengan mak akan kutip biji sawit. Kadang-kadang arwah mak bawa balik biji sawit untuk direbus dengan gula. Sedap, tapi mulut penuh berminyak lah katanya. Oh ya, saya tak tahu yang buah sawit tu boleh rebus dengan gula. Okey, apa pun. Terima kasih. Kadang dia tak sedap sangat lah. Mungkin tak sedap sangat. Mungkin kan daripada cerita tu dengan mulut berminyak. Tapi menjadi satu menu yang sedap untuk dikenang kembali hari ini. Terima kasih Khalid Batu Rakit. Dan ini lagi kiriman daripada pengirim yang bernama Pak Long Wahab dari Kampung Tupai Sik, Kedah. Okay, kenangan dulu-dulu masa tahun 70-an. Pak Long dengan kakak selalu tolong arwah ayah dan arwah ibu dan ayah kutip getah susu untuk buat getah keping. Dulu-dulu semua buat getah keping. Oh iyalah, siap apa ni, nak kena gilek pakai mesin tu kan, berkayuh dengan mesin tu. Kemudian nak kena jemur dan dia akan ada satu aroma bau yang mana kadang-kadang kita duduk main kat bawah tu lah. Okay. Baik, terima kasih mengembalikan semula kisah kenangan itu. Ini pula Sazali dari Melaka. Kenangan dengan ayah ajar mengaji dengan suara garang dia. Kalau salah, ngulang kali kedua dah senyap. Tiba-tiba air mata meleleh. Takut punya pasal. Apapun katanya, mereka dah pun tiada.

Okey, baik. Kenangan itu tetap ada. Dan memang tak jauh beza jugalah. Saya dulu pun macam tu juga. Kalau belajar dengan dengan ayah, selalunya garang. Garang dia lain macam saudara. Terpaksalah belajar dengan orang lain. Okey lah, terima kasih. Lagi kita kongsikan kisah kenangan dengan ibu ayah untuk petang ini. 0135656128. Vedo Gurisan terakhir menggamit kenangan lagi di sini, di Radio Klasik.

0: terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semasa dulu hatiku.
2: Sekejap aja masa berlalu sudah. Semakin menghampiri hujung malam untuk penghujung ruangan terkenang dulu-dulu. Begitu jugalah masa kita dengan mereka. Tahu-tahu kita dah meningkat usia. Tahu-tahu sekejap aja masa berlalu, kita dah ada kehidupan sendiri. Tahu-tahu sekarang kita pula dah jadi mak dan ayah. Macam itulah. Begitulah jalan ceritanya. Dan untuk petang ini dalam pada mengenang kembali akan kisah kenangan dulu-dulu dengan mak ayah menusir ruangan terkenang dulu-dulu. Lagi kiriman yang dikongsikan ni, Tok Wan Penang, teringat kenangan dulu-dulu selalu ikut abah pergi menjala ikan di muara sungai di Langkawi. Tiba-tiba ayah berlari tepi sungai mengejar sesuatu. Rupanya dia kejar ikan loban. Dan dia terus tebar jala. Malam tu kami sekeluarga makan gulai ikan loban. Saya tak tahu macam mana rupa ikan loban. Tapi tak apalah, yang saya tahu ceritanya kadang benda-benda yang macam gitu tinggal lagi kenangan itu akan terus terpahat dalam ingatan sebagai satu kenangan indah. Kenangan daripada Niza Perlis. Kenangan dengan ayah tak ada kerana ayah dah tinggalkan saya masa saya masih bayi. Tapi saya adalah boneka indah peninggalan ayah untuk mak Niza Perlis. Wow, terima kasih. Dan ini pula kiriman daripada pendengar ni, siapa nama dia? Nama pengirim okay, nama dia tak ada ni. Kenangan bersama arwah abah dan mak. Abang saya ni tengok foto ni. Oh, dikirim gambar. Bapa saya dulu kerja sebagai guru dewasa kebajikan masyarakat. Tugasnya mengajar orang-orang kampung yang tidak pandai membaca. Saya ingat lagi arwah abah pernah bawa saya dan abang pergi mengajar di surau kampung sebelah di kawasan Bendang Sawah. Mak menyiapkan kami dengan baju Melayu, sedondon saya dengan abang saya. Arwah abah pun pakai baju Melayu siap berserban. Arwah abah mengajar muridnya mengeja dalam bahasa Jawi. Sama macam cerita Bujang Lapuk tu. Alif, Mim, wow, buaya. Tak ada, ini saya tambah sendiri. Okay. Arwah abah ada motor Honda Cup C 90 tahun 1965. Saya tahu motor tu. Tempat saya dipanggil Honda Lampu Bulat tu. Sama model macam C50, C50 ataupun tempat saya dipanggil Honda Sama. 50 sen tu kan sama kan. Tapi lampu depannya lebih besar. Motosikal tersebut berjasa untuk orang kampung pandai mengeja, membaca. Atas motor dalam gambar tu saya duduk depan dan abang boncing. Oh, dia siap cerita tentang gambar ni. Sila tengok gambar dalam radio masing-masing ya. Okay. Tapi cantik, saya suka gambar ni. Sebetulnya saya suka. Kalau mungkin saya boleh jelaskan gambar yang cantik, yang ada nilai kenangan yang sangat indah. Foto era tahun 70-an dulu-dulu. Apa ni, depan rumah tu surau katanya. Itulah tempat dia mengajar agama sekali. Ayah saya dipanggil sebagai Ustaz Jaafar. Terima kasih pengirim ini, Haji Khairuddin namanya. Baik, terima kasih. Dan lagi kiriman yang dikongsikan petang ni, kisah kenangan dengan mak ayah dulu-dulu. Saya tumpang seronok sebetulnya. Saya semakin seronok baca perkongsian pendengar di klasik petang ni. Andi Mariani, Kampung Bahagia, Teluk Intan, Perak. Kenangan kami adik-beradik bawa balik galah pokok buluh. Pokok buluh ditebang oleh arwah mak, dibendang dan dibawa balik ke rumah untuk dijadikan pengait buah. Bayangkan bila melalui kebun getah yang pokok getahnya tak selari, ada kalanya tersangkut di celah-celah pokok getah. Apapun, saya sangat-sangat merindui saat itu. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih. Betul, kita sangat-sangat merindui kenangan itu. Walaupun kehidupan waktu itu berbanding hari ini mungkin jauh susahnya, namun itulah keindahan di sebalik kesusahan yang pernah kita lalui bersama mereka satu ketika dulu. Pangah Jamil dari Kampung Paya Mainsun, Pendang, Kedah. Kenangan masa sekolah dulu, saya tinggal dengan nenek 2 minggu sekali baru berjumpa ibu dan ayah. Kenangan itu sampai sekarang tak dapat dilupakan. Dan mana lagi, Pradis Edeng, Kampung Titi Akar, Pendang, Kedah. Oi, ramai orang Kedah petang ni. Katanya selalu ikut ayah kutip durian di dusun. Kat dusun punyalah banyak pacat. Bila digigit pacat, ayah akan tolong buangkan. Walaupun nampak cerita tu macam ringkas je, tapi sebenarnya itu satu kenangan yang indah. Sebab kita melaluinya, melalui ataupun merasai nikmat kenangan itu bersama orang yang paling istimewa dalam hidup kita. Terima kasih kepada yang mencadangkan tajuk ini untuk dikongsikan bersama dalam ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Siapa nama tadi? Sofia Dahlan dari Kota Kuala Muda, Kedah, yang mencadangkan tajuk ini untuk dikongsikan dalam ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Saya juga teringat bila mana baca kiriman-kiriman perkongsian daripada pendengar Radio Klasik. Dulu-dulu waktu saya sekolah menengah macam itulah, selalunya saya dalam pada apa ni, baca buku dan sebagainya, saya bawa buku tu ke ke bendang, tapi bukan tanam padi lah, mak saya tanam jagung waktu tu. Dalam pada saya angkut air untuk siram jagung, dah selesai tugas saya, barulah saya sambung belajar. Dan ada pokok, pokok gajus macam tu kalau tak silap saya, atas pokok gajus tu lah saya bertinggik kat situ dulu-dulu. Pun ceritanya macam ringkas, tapi satu kenangan yang indah. Dan saya kira setiap daripada kita ada kenangan-kenangan indah bersama dengan mereka yang istimewa, ibu dan ayah satu ketika dulu. Terima kasih semua. Ujian Rasyik ini di Merpati menamatkan perkongsian ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Menggamit kenangan, Radio Klasik.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaring yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Ritma klasik menggamit kenangan sepanjang zaman.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman melangkah melepasi 7 malam. Waktu senja bertemankan siaran Radio Klasik dengan seleksi lagu-lagu yang kami hidangkan sepanjang masa kami bersiaran ke udara, pastinya akan mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu. Dalam pada meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini, suka juga untuk saya ingatkan khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, untuk malam ini maksudnya nanti waktu solat fardu maghrib, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 7:24 malam sebentar nanti. Kekal saya jadikan kami sebagai radio pilihan, kekal menggamit kenangan dengan irama yang merentas zaman di sini, di Radio Klasik.

0: عن أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى افترضت على أمتك خمس صلوات وعهدت عندي عهدا أنه من حافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي رواه ابن ماجه بسند حسن. Daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, aku telah mewajibkan ke atas umatmu salat lima waktu. Aku telah menetapkan janji bahwa siapa yang menjaga salat-salat itu pada masa-masanya, aku akan memasukkannya ke dalam syurga, dan sesiapa yang tidak memeliharanya, maka dia tidak memiliki sebarang perjanjian di sisiku. Riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang hasan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Sekarang masuklah waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.

0: Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini, saudara. Suka juga untuk saya ingatkan sekali lagi, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun masuk waktu solat fardu maghrib untuk hari ini, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib dan mencari kelebihan dalam menunaikan kewajipan solat untuk ditunaikan pada awal waktu dan ditunaikan secara berjemaah. Baik saudara, dalam pada memanfaatkan waktu, meneruskan lagi pertemuan untuk waktu ini, saya mengajak saudara, ayuh sama-sama kita ikuti perkongsian istimewa rancangan Kalamullah, rancangan yang telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh penyiaran JAKIM untuk siaran Radio Klasik.
1: Kalamullah di Radio Klasik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan Surah Al-Anbiya ayat 36 hingga 40.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa iz-

0: Dan apabila orang-orang kafir itu melihatmu, mereka hanyalah menjadikan perkara yang engkau sampaikan itu sebagai ejekan-ejekan sahaja, sambil berkata sesama sendiri, inikah dia orangnya yang mencaci Tuhan-Tuhan kamu? Mereka berkata demikian, sedang mereka sendiri kufur ingkar kepada Al-Quran yang mengandungi peringatan Allah yang melimpah-limpah rahmatnya.
1: Khuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati fala tasta'jilun.
0: Jenis manusia dijadikan bertabiat terburu-buru pada serba-serbinya. Aku, Allah, akan perlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka, janganlah kamu meminta disegerakan kedatangannya.

Kalaulah orang-orang kafir itu mengetahui apa yang akan menimpa mereka ketika mereka tidak dapat menahan atau mengelakkan api neraka dari muka dan belakang mereka, dan mereka pula tidak diberi pertolongan, tentulah mereka segera beriman dan tidak berkata demikian.

0: Mereka tidak diberitahu akan masa itu. Bahkan yang dijanjikan itu akan datang kepada mereka secara mengejut serta terus membingungkan mereka. Maka mereka tidak akan terdaya menolaknya dan tidak akan diberi tempoh bertaubat.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu salat fardu insya untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 7.46 minit malam, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 7.48 dan Kuching Sarawak 8.3 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu insya daripada kami, Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat bermasuk.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Pemain paling muda yang pernah menjuarai Piala Dunia ialah Pele. Pemain yang bermain untuk pasukan Brazil itu membantu pasukannya menjulang Piala Dunia pada edisi 1958. Pada ketika itu, Pele berusia 17 tahun 249 hari. Dalam perlawanan akhir bertemu pasukan Sweden, Pele menjaringkan 2 gol untuk pasukan Brazil dan tamat perlawanan, Brazil menang dengan keputusan 5 gol berbalas 2. Formasi bola di Klasik. Radio Klasik.

Kekal setia mengkamit kenangan dengan diramanya merentah zaman hanya di sini, di Radio Klasik. Untuk kami terus temani hari Sarawak dengan seleksi lagu-lagu yang pastinya akan mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu. Dalam pada menghitung masa meniti waktu, semakin kita menuju ke pukul 8 malam dan 8 malam nanti, malam sudah akan dihidangkan pula dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti, melodi tanpa henti sepanjang jalan kenangan. Irama berterusan selama satu jam berikutnya 8 malam sehingga ke pukul 9 malam nanti. Dan dalam pada menuju ke pukul 8 malam juga, kejap nanti akan saya kongsikan pula dengan Sarah perkongsian waktu solat fardu insya untuk malam ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan, kekal menggamit kenangan dengan irama yang merentah zaman hanya di sini, di Radio Klasik.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Akuilah tu, baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi? Ada lagi.
3: Apa kena lubangi doa aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya kan. Sepotok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni. Atau ketok layuk tahu abis ajik ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
7: Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2020.

irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarik kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Ritma Klasik. Kenangan silam terpahat dalam ingatan.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Hiayat. H-I-Y-A-Y-A-T. Hiayat. Hiayat adalah pemberian hidup.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
3: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik, memang mantap tapat bermasuk.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Kejohanan bola sepak Piala Dunia pernah ditangguhkan sebanyak dua kali, iaitu pada tahun 1942 dan 1946 berikutan tercetusnya Perang Dunia Kedua. Kejohanan itu kembali bersambung pada tahun 1950, yang mana menyaksikan negara Brazil menjadi tuan rumah dan pasukan Uruguay menjuarai Piala Dunia pada edisi tersebut. Formasi bola di Klasik.
4: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Eh Din, ini surat apa ditulis lah Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah Jis. Kau dengar aku baca. Almari will buka ke radio.
0: Eh apa dah?
1: Mari buka radio lah Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni Din?
1: Radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya Din?
1: Walil juruhul hebahun al azlanunil umar.
2: Eh, juru hebah Azlanun.
3: Eh, mana Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Buka radio. Eh, buka radio.
4: Ramli.
3: Eh, Ramli, buka radio.
4: Buka radio.
3: Buka radio, Ramli.
4: Buka radio.

Kami kenangan dengan ramai yang berhentas. Zaman inilah kami, Radio Klasik, dan inilah hamba untuk jodoh pertemuan malam ni. Hamba Azlan Omar menemani malam sedara untuk penghujung Rabu, ataupun dalam sebutan bahasa Melayu Klasik, Rabu disebut sebagai Payang. Penghujung Payang untuk hari ini 10 Jun 2026 bersamaan 24 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan dalam pada menikmati malam, meneruskan lagi pertemuan untuk jam ini, sambut salam hamba terlebih dahulu dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi. Selamat menikmati malam sambil sedara dengan aktiviti malam. Ada yang di jalan raya, ada yang di kediaman, ada yang sedang mencari rezeki waktu ini. Apa juga yang sedang dilakukan, kalau mungkin sedang mencari rezeki, saya doakan agar rezekinya melimpah ruah andanya. Ataupun dikatakan dalam mencari rezeki bukan jumlahnya yang dikejar, bahkan juga keberkatan pada rezeki yang diperoleh. Maka saya doakan itu buat saudara yang sedang mencari rezeki waktu ini. Ada yang datang rezekinya siang hari, ada yang rezekinya datang pada malam hari. Yang juga di jalan raya, saya menyapa yang sedang memandu mungkin waktu ini. Moga tenang dalam meneruskan perjalanan saudara, jauh ke, dekat ke, pendek ke, panjang perjalanan itu, kecil ke, besar ke kenderaan yang dipandu. Moga selamat sentiasa sampai ke tempat yang dituju. Dan kepada yang diuji dengan ujian kesihatan, saya juga menyapa yang sedang diuji dengan ujian kesihatan, ya, moga segera dikembalikan nikmat seandainya, tabah dengan ujian kesihatan daripada Allah. Dan mudah-mudahan sakit ataupun ujian kesakitan yang menimpa diri juga menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Baik, terima kasih dalam pada menjadikan kami sebagai radio pilihan. Meneruskan pertemuan untuk jam ini, untuk saya nak bacakan juga ucapan-ucapan istimewa kejap nanti. Kiriman ucapan istimewa saudara boleh hantarkan kepada kami menerusi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-56-56-128. Sekali lagi taliannya 013-56-56-128. Ucapan istimewa untuk seseorang yang istimewa dalam hidup saudara, dengan kata-kata yang istimewa, dan insyaAllah istimewa saya bacakan kudara kejap nanti. Dan istimewa menanti saudara, meneruskan lagi pertemuan untuk jam ini kejap nanti, antaranya menggamit kenangan dengan lagu ini. Senyum di bibirmu, lirikan di matamu. Kadang-kadang itulah, dengan senyuman, dengan kata-kata yang indah pun menjadi penawar buat seseorang. Maka kirimkan ucapan saudara untuk saya bacakan kudara kejap nanti. Noreen Zaza Idris untuk lagi di Kau Racun Hidupku. Juga nanti ada lagu nyanyian The Good Man Brothers. Penuh perasaan aku berdendang, antara baik kata dalam lagu ini. Apalah daya orang tak suka. Baik, penuh perasaan, hantarkan kiriman ucapan istimewa dengan perasaan yang terbuku di hati itu. Zahirkan dalam bentuk ucapan istimewa untuk saya bacakan kudara kejap nanti. Sebelum itu ni dia, seketika dengarkan dulu lagu nyanyian Legacy. Ditelan pahit, dibuang sayang. Dah tu, kemamlah dulu. Radio Klasik.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar! 1-0 Brazil!
0: Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere, they
2: are running. Caranya yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2022.

0: Plastik juga sorakkan.
1: Ritma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.

Teman kami kenanga dengan nama yang berada zaman untuk pertemuan dalam ya, ritma klasik untuk malam ini menuju ke pukul 10 malam. Tumpah sudah sedaga. Okey, baik. Apapun masanya sekarang untuk nikmati dulu secawan kopi panas sebelum saya nak bacakan ucapan-ucapan kiriman saudara, ucapan-ucapan istimewa malam ini. Jemput minum dulu. Kalau sedaga juga sedang minum-minum waktu ni, apa jugalah minuman pilihan sedaga, sejuk ke panas ke, saya macam biasa saja. Masih lagi kopi panas pilihan saya malam ni. Jemput minum sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Barulah lancar sikit rasanya tekak ni untuk saya nak bacakan kiriman-kiriman ucapan istimewa malam ni. Antaranya kiriman yang datang daripada pengirim yang bernama Kak N dari Bandar Instik. Dan Kak N Akhiruddin kata malam ni nak tujukan ucapan istimewa. Selamat malam, diiring dengan doa juga kepada yang ditujukan ucapan ini untuk adik-adik. Adik-adik akak yang dikasihi, sihat selalu undangnya. Adik akak ada 3 orang, Eli Akhiruddin, Taman Razaki Ipoh, Zah Akhiruddin di Pengkalan Ipoh, dan Da Akhiruddin di Rawang. Okay, baik, terima kasih untuk kiriman ini. Dia siap kirim gambar.

Selalunya lah kita lebih mesra pada usia kanak-kanak dulu. Dalam pada gaduh, itulah juga teman gaduh, itulah juga teman yang menghiburkan zaman kanak-kanak. Bahkan tinggal lagi bila masing-masing dah ada kehidupan sendiri, kadang-kadang hubungan tu mungkin dah ada sedikit renggang sebagainya. Namun saya suka untuk baca kiriman-kiriman ucapan sebegini. Apapun, sekarang terima kasih Kak Ain. Dan ini lagi kiriman nak dibacakan ni. Datang ucapan selanjutnya daripada pengirim, Dr. Lee dan isteri dari Gua Musang. Nak ucapkan malam ni ucapan selamat malam ditujukan istimewa kepada dua anak kami, Muhammad dan Naim. Dengan ucapan Moga terhibur bertemankan siaran radio klasik yang evergreen. Tambah-tambah lagi waktu hujan, kata pengirim Dr. Lee dan isteri. Baik, terima kasih Doktor. Lagi, mana lagi? Kiriman selanjutnya datang daripada pengirim yang bernama Nin Banjari malam ni. Nak tunjukkan ucapan selamat malam untuk satu nama tetap di hati, isteri tersayang Fadilah, dengan ucapan selamat beristirahat. Betul lah tu, nama pun beristirahat. Isteri rehat, suami buat kerja. Macam tu, tolong basuh pinggan mangkuk kah. Dan ucapan juga untuk anak menantu, cucu-cucu di Puncak Alam, Sungai Petani, Kedah, Sekincan dan di Mindef, Kuala Lumpur. Dengan ucapan moga terhibur bertemankan siaran radio klasik terbaik sentiasa. Terima kasih. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara. Amboi, si ada gambar kopi sekali ni. Jemput ngopi sama-sama. Dan ini pula Kak Mahayun. Apa kata Kak Mahayun Hashim? Nak tunjukkan ucapan malam ni istimewa buat Zulhelmi, pakar konsultan di Afia Sahia. Dengan ucapan terima kasih selalu berkongsi info kesihatan buat saya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih pengirim Kak Mahayun. Dan satu lagi kiriman nak saya bacakan kudara daripada Kasim Salamah. Ditujukan ucapan malam ini istimewa kepada kekanda kehadapan ratnaku yang dirindui dan dikasihi oleh kekanda selalu. Selamat malam kanda ucapkan dan kanda doakan agar adinda sentiasa dalam jagaan rahmat, berkat dan redha Allah Ta'ala selalu, walau di mana adinda berada dan walau apa juga ujian dan dugaan yang dihadapi oleh adinda. Akhirul kalam, kekanda sayang padamu, I love you, kata pengirim ini. Siapa nama dia tadi? Namanya Kasim Selamat. Istimewa untuk Huda Alicia. Wow, untuk ucapan seistimewa ini dikirimkan satu panahan rindu untuk Huda Alicia. Tepat ke sasaran sudah. Ada bunyi getaran di hujung itu, bergetar jiwa si dia yang terkena akan panahan rindu tadi. Jarang-jarang dilepaskan panahan ini dan sentiasa tepat ke sasaran. The Queen sendiri dia, tak mengapa, menggamit kenangan, radio klasik.

Kami jelangkan dengan irama yang merentah zaman semakin menghampiri 10 malam. Untuk pertemuan dalam ritma klasik malam ni, masih lagi bertemankan hamba. Hamba siapa? Hamba Azlan Umar hadir dengan berbekalkan rasa sayang yang tak luak, kasih yang melimpah ruah. Ditambah lagi dengan rasa rindu yang membuak-buak saudara. Banyak rasa yang duk ada dan sambil itu zahirkan rasa itu, rasa yang duk ada terbuku di hati untuk seseorang. Untuk nak disampaikan dalam bentuk ucapan-ucapan istimewa, nak saya bacakan lagi selanjutnya. Kiriman ucapan selanjutnya ni datang kiriman daripada pengirim yang bernama Wak Pi. Pi mana Wak? Pi Ampang. Wak Pi dari Ampang. Kami sekeluarga ucapkan tahniah kepada cucu Adam Ahmad Najmi. Kursus tes TESL. Semalam daftar masuk belajar di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Opsi. Alhamdulillah. Moga tercipta kejayaan untuk masa hadapan dan amin. Baik, terima kasih. Lagi kiriman yang dikongsikan ni Man Pandan Jaya. Ucapan malam ni selamat malam kepada akak kedai makan di bus stop Kampung Tasi Ipoh. Dengan ucapan, saya rindu membuat-buat pada teh ais akak. Memang terbaik kak. Saya tahu akak pendengar setia radio klasik. Saya tahu akak dengar ucapan saya malam ni. Kata pengirim Man Pandan Jaya. Kau rindu air ke? Rindu akak ni. Apapun terima kasihlah Man Pandan Jaya. Lagi kiriman daripada siapa ni? Suhana dari Parit Sakai Mua nak ucapkan selamat malam istimewa kepada suami tercinta. Dengan kata-kata, abang, terima kasih atas segala kasih sayang, pengorbanan dan usaha abang untuk keluarga. Semoga abang sentiasa sihat, dimurahkan rezeki dan sentiasa dalam lindungan rahmat kasih sayang Allah berpanjangan. Saya sentiasa mendoakan yang terbaik buat abang dan sayang abang selalu. Okey, baik. Terima kasih. Satu pandangan rindu untuk abang tersayang. Kiriman daripada isterimu, Suhana Parit Sakai Mua Jo. Oh, saya tak pernah miss dah. Tak pernah tersasar. Tepat ke sasaran. Baik. Mana lagi kiriman selanjutnya yang sempat nak dibacakan kudara malam ni? Datang kiriman daripada pengirim yang bernama Halim Kailu, Tuaran Sabah, nak tunjukkan ucapan malam ni untuk anak lelaki Dini Daniel yang berjaya dapat tawaran masuk Universiti Open Malaysia. Daddy bangga dengan anak daddy. Kata daddy-nya Halim Kailu. Baik, terima kasih. Dan satu lagi kiriman daripada Pak Wan. Pak Wan mana? Pak Wan Bobo Lambuk Pandan Jaya. Oh, dia kirim pantun rupanya. Pun boleh Pak Wan. Lagu-lagu yang indah disiarkan, tak jemu kami mendengarnya. Terima kasih kami ucapkan. Denganmu kami tetap bersama. Capung, capung. Ritma klasik nantian kami. Kelolaan istimewa Azlan Umar. Punya idea yang berseni untuk kami semua pendengar. Masya Allah, tabarakallah. Tiba-tiba ucapan tu terasa macam untuk hamba pula rasanya. Baik, apa-apa, terima kasih untuk kiriman ucapan daripada pendengar Radio Klasik. Untuk memeriahkan pertemuan jam ini menuju ke pukul 10 malam. The Mesis, jangan kau datang. Radio Klasik.

kami kenangan dengan irama yang merendah zaman sedara. Oh, kita di penghujung rancangan. Menghampiri 10 malam untuk kita beralih ke ruangan nostalgia di klasik. Saya tak sempat nak baca banyak kiriman-kiriman yang diterima. Kiranya ini kesempatan untuk saya bacakan yang terakhir lah. Kiranya ucapan kiriman daripada pendengar Radio Klasik malam ini. Walaupun banyak kiriman yang diterima, saya akui kelemahan saya. Saya gagal untuk baca semua kerana kekangan masa, kekangan waktu. Kiranya ini yang terakhir lah kot. Kiriman daripada nama Alang Din namanya. Selamat malam. Alang Din dari Bukit Beruntung nak ucapkan selamat malam istimewa malam ni ditujukan kepada isteri tersayang dengan ucapan moga sihat serta bahagia selalu. Terima kasih Radio Klasik untuk lagu-lagu yang banyak mengembalikan kenangan dulu-dulu. Sekarang kami tengah masak nasi untuk buat nasi goreng. Berniaga esok hari sambil bertemankan Radio Klasik. Masya Allah, tabarakallah. Saya doakan agar perniagaannya laris dengan rezeki yang melimpah ruah dan insya Allah. Baik, ini yang terakhir. Yang terakhir kiriman ucapan daripada pengirim yang bernama okay. Namanya Acik Saadia Osman. Okey, tak ada. Yang ini mungkin. Kiriman daripada Haji Bari Haji Ramli. Ucapan berbanyak-banyak maaf kepada Pak Yat yang berada di Kampung Keladi Air Hitam. Siang tadi, petang tadi saya tak tunggu terus balik lepas makan canai kari kaki ayam di warung Wak Kamisah. Minta maaf ya, kita jumpa lain kali. Baik, terima kasih untuk kiriman-kiriman ucapan itu saudara. Sebab sebenarnya kadang-kadang bukan hanya sekadar ucapan. Ucapan itu sendiri sebenarnya lebih kepada menyapa dan juga menyapa dan juga menghubungkan, mengeratkan lagi hubungan itu. Kadang kejauhan, namun kerana ucapan yang dikirimkan tadi mendekatkan lagi, mendatangkan kemesraan dalam perhubungan. Terima kasih semua yang telah pun berkongsi kiriman-kiriman ucapan. Memeriahkan pertemuan untuk jam ini. Kita melangkah ke ruangan nostalgia di klasik kejap nanti dengan seleksi lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik. Ramli seketika dengarkan untuk lagu ini, Hancurnya Istana Cinta. Menggamit kenangan sepanjang pertemuan inilah kami, Radio Klasik.

0: Informasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Pasukan Brazil menjadi satu-satunya pasukan yang paling banyak menjuarai kejohanan Piala Dunia, iaitu sebanyak 5 kali pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada edisi 2002. Formasi bola di Klasik.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia.
3: Wih, cantik, memang mantap tapat bermasuk.
2: Alamak, adoi.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
4: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Nostalgia di Klasik setiap hari 11 pagi hingga 12 hari dan 10 malam hingga 11 malam. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: datang.
1: Eh, dia datang lah, dia datang. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Siapa lagi? Azlan Omar lah. Sayang tak luak, kasih melimpah ruah.
2: Radio Klasik menggamit.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Meneruskan lagi pertemuan untuk malam ini. Ritma Klasik, kita melangkah ke ruangan nostalgia di Klasik. Untuk hidangan selanjutnya, lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik menghiasi malam sadar untuk satu jam berikutnya, 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Terima kasih untuk senantiasa jadikan kami sebagai radio pilihan di mana juga sadar berada waktu ini dan apa juga yang sedang dilakukan. Moga didoakan agar dipermudahkan segala urusan sambil bertemankan siaran kami. Untuk jodoh pertemuan dalam Ritma Klasik ini akan berterusan sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Terus nikmati kami untuk menikmati lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik sepanjang pertemuan untuk ruangan ini. Nostalgia di Klasik.

siaran dari Angkasa Puri Kota Media. Inilah kami, Radio Klasik, bertemankan hamba untuk malam ini. Azlan Omar, ia akan terus menemani malam saudara. Pertemuan dalam ritma klasik, ia akan berterusan sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan atau mungkin yang baru mengikuti siaran kami, baru berkenalan, baru berjinak-jinak. Moga mungkin dari kali pertama mengikuti siaran radio klasik ini menghasilkan kali kedua dan berkali-kali lagi selepas ini untuk terus kekal setia memilih kami sebagai radio pilihan saudara. Jodoh pertemuan untuk jam ini sehingga ke pukul 11 malam nanti dengan seleksi hidangan lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik yang akan terus mewarnai malam saudara sepanjang pertemuan untuk jam ini sehingga ke pukul 11 malam nanti menerusi Nostalgia di Klasik.

0: Nostalgia di Klasik.
1: Anak datang sini mau ribut.
2: Mau ribut apa?
1: Mau ribut anak punya kedai sudah kena samun.
2: Oh, ente mau ribut ente punya kedai sudah kena samun. Ente punya nama apa?
1: Anak punya nama Amran Al Intan Wal Belian, tulislah.
2: Amran Al Intan.
1: Ya.
2: Ente punya kedai di mana?
1: Di Pasar Malam nomor 16.
2: Pasar Malam nomor 16. Ente tahu ente punya kedai sudah kena rompak, ente ada pikir berapa orang datang?
1: Anak mana tahu?
2: Ente ingat-ingat berapa orang kalau datang?
1: Boleh jadi 100 orang.
2: 100 orang, Masya Allah, begitu banyak.
1: Ya.
2: Siang atau malam kecurian ente?
1: Malam.
2: Malam?
1: Ya.
2: Jadi kemalam ente ada di mana?
1: Ada anak punya rumah.
2: Apa pasal kemalam ente ada di rumah, selalu malam ente ada di mana?
1: Ada di kedai. Pasal itu malam anak punya anak sakit.
2: Itu malam juga ente punya anak sakit?
1: Betul.
2: Apa pasal ente punya anak punya sakit itu malam?
1: La hawla wala quwata illa billah. Tuan Sarjana, apa Tuan Sarjana mau terima ini repot apa tidak? Kalau tidak, anak cecek nanti.
3: Nostalgia di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Selamat malam Malaysia, selamat malam saudara yang sedang mengikuti siaran kami waktu ini, di mana juga saudara berada dan apa juga yang sedang dilakukan waktu ini. Kami senantiasa menemani malam saudara dan siang saudara untuk siaran 24 jam siaran Radio Klasik, dari siang membawa ke malam, pagi membawa ke petang. Dan untuk sesi malam, untuk jam ini 10 malam sehingga ke pukul 11 malam, inilah rancangan Nostalgia di Klasik dengan hidangan lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik dihidangkan lagi buat malam saudara, terbaik mungkin sepanjang pertemuan untuk ruangan ini, Nostalgia di Klasik.

Kami kenangan dengan irama yang merentas zaman. Inilah kami Radio Klasik dan inilah hamba Azlan Omar yang menemani malam sadar untuk jodoh pertemuan. Malam ini kita semakin menghampiri 11 malam. Dan 11 malam sebentar nanti kita akan ikuti berita seketika dari pusat berita Radio RTM untuk utama 11 malam. Dan kiranya jodoh pertemuan untuk malam ini untuk jam berikutnya 11.10 minit malam nanti sehingga ke pukul 12.30 malam, jam terakhir. Malam sudah akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti. Irama berterusan selama 1 jam berikutnya menerusi sepanjang jalan kenangan. Maka untuk itu, jodoh pertemuan untuk malam ini berakhir di sini untuk saya tamatkan tugasan di sini. Bermula dan berundur dengan lafaz salam yang sama dengan lafaz salam Assalamualaikum Warahmatullahi. Mohon diri juga mohon maaf. Mohon maaf atas barang kekurangan, kekhilafan atau mungkin ketidaksempurnaan sepanjang mengendalikan pertemuan. Dan terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara di sini, di Radio Klasik.

Nostalgia di klasik, berhibur dengan lagu-lagu, rakaman piring hitam, dan petikan film Melayu klasik.

0: Nostalgia di Classic.
1: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Radio Classic menggamit kenangan.

0: 104 perlawanan Piala Dunia 2026 siaran berkualiti di RTM. Krisis bekalan amalan jimat tenaga di saran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam. RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwar Ismail berkata, RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kesemua 104 perlawanan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Rakyat disaran mengamalkan penggunaan tenaga secara berhemat dalam kehidupan seharian susulan perubahan dalam pasaran tenaga global yang dipengaruhi perkembangan geopolitik antarabangsa. Pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia, Mazlan Ali berkata, amalan itu penting bagi memastikan penggunaan sumber lebih cekap dan berhemat.
1: Apa yang perlu dilakukan oleh rakyat Malaysia adalah sentiasa berhemat di dalam menggunakan tenaga, perlu mengurangkan perjalanan yang tidak perlu, boleh mempraktikkan amalan berkongsi kereta dan tidak menggunakan tenaga seperti petrol ini untuk penggunaan yang kurang penting. Pada masa yang sama, rakyat Malaysia perlulah akur kepada nasihat dan juga saranan kerajaan, termasuklah melakukan pekerjaan daripada rumah dan mengawal perbelanjaan, utamakan kepada perbelanjaan yang penting sahaja.
0: Mazlan Ali menambah Malaysia masih berada dalam keadaan stabil dari segi bekalan tenaga serta harga bahan api hasil dasar dan intervensi kerajaan. Beliau yakin gabungan dasar kerajaan dan amalan berkhidmat rakyat akan membantu negara kekal berdaya tahan. Kelulusan pelaburan bernilai RM92.8 bilion pada suku pertama tahun ini mencerminkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia sebagai hub strategik bagi sektor berteknologi tinggi dan bernilai tinggi. Pengarah program MBA Putra Business School Universiti Putra Malaysia, Ahmad Razman Abdul Latif berkata, perkembangan itu menunjukkan Malaysia semakin dilihat sebagai sebahagian penting rantaian bekalan serantau khususnya dalam sektor berkemahiran tinggi, automasi dan teknologi canggih.
2: Saya melihat kelulusan pelaburan ini hanyalah langkah pertama. Yang lebih penting ialah memastikan projek-projek tersebut dapat direalisasikan dengan cepat dan memberi impak yang positif kepada ekonomi tempatan. Oleh itu, kerajaan haruslah memperkukuh pembangunan modal insan, meningkatkan kemahiran tenaga kerja sedia ada dan menggalakkan pemindahan teknologi daripada luar kepada syarikat tempatan.
0: Tambah beliau, manfaat pelaburan akan lebih meluas sekiranya perusahaan kecil dan sederhana dapat diserap dalam rantaian bekalan industri baru.
2: Apabila pekerja memperolehi kemahiran yang lebih tinggi dan syarikat tempatan mendapat akses kepada teknologi serta pasaran baru, manfaat ekonomi ini akan menjadi lebih luas dan mampan kerana rakyat kita akan dapat gaji yang lebih kompetitif, kualiti hidup yang lebih baik dan syarikat tempatan dapat pulangan ataupun pendapatan yang lebih tinggi.
0: Ahmad Razman Abdul Latif. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC dengan kerjasama Jabatan Pengangkutan Jalan akan membuka bidaan nombor pendaftaran istimewa siri V1MY hingga V9999MY selama 5 hari bermula Sabtu ini. Timbalan Menteri MOTEC Chiu Chun Man berkata, siri nombor khas itu dijangka menarik minat pembida sekaligus membantu menambah peruntukan bagi promosi Tahun Melawan Malaysia 2026. Menurut beliau lagi, pelbagai usaha promosi terus dipergiat di dalam dan luar negara bagi mengekalkan momentum kemasukan pelancong ke Malaysia.
3: Dan kita akan melalui pejabat-pejabat turism Malaysia, terutamanya di negara-negara luar, untuk kita teruskan memperhebatkan promosi-promosi seperti dengan kerjasama juga dengan stakeholder tempatan seperti travel agent dan KOL, media di negara-negara tersebut untuk menarik mereka untuk datang ke negara kita.
0: Chiu Chun Man. Barisan Nasional BN yakin proses agihan kerusi bagi menghadapi pilihan raya negeri Dun Johor dan Negeri Sembilan berjalan lancar tanpa sebarang pertindihan dalam kalangan parti komponennya. Setiausaha Agung BN, Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, rundingan antara parti komponen setakat ini tidak menimbulkan isu besar dan berjalan dalam keadaan baik.
4: Kepolisian Nasional akan bertanding kedua-duanya. Dan dari segi agihan lebih kita tertumpu kepada dalaman kita, iaitu Barisan Nasional dan juga dan komponen yang berada di dalamnya. Pada dasarnya kita tidak mendapati sebarang masalah untuk proses agihan itu dilakukan kerana perbincangan-perbincangan awal telah pun diadakan. Cuma di peringkat ini kita hanya perlu memperkukuhkan lagi dari segi mungkin calonnya, dari segi letak pembahagian kursi kepada komponen kita. Pada dasarnya tidaklah ada masalah yang besar. Kebiasaannya dalam konteks Barisan Nasional ini, kami berbincang secara musyawarah.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Kemajuan teknologi perubatan dalam rawatan kanser terus berkembang apabila sistem radioterapi adaptif berasaskan imej dan kecerdasan buatan AI varian Ethos with Hypersight diperkenalkan. Ketua Eksekutif Hospital Pantai Kuala Lumpur, Chong Sun Mei berpendapat teknologi tersebut membolehkan rawatan disesuaikan mengikut keperluan individu selain mengurangkan pendedahan radiasi tidak diperlukan kepada organ sihat serta berpotensi meningkatkan hasil rawatan pesakit. Berita seterusnya, Kementerian Kewangan menerajui kementerian dan agensi berkaitan bagi membanteras aktiviti perniagaan, penawaran perkhidmatan dan lambakan barangan import yang tidak sah. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pendekatan itu memastikan persaingan yang adil dan seksama untuk syarikat dan industri tempatan. Ia juga susulan gesaan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim agar tindakan lebih bersepadu dan tegas diambil bagi menangani isu berkenaan. Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan merekodkan 33 kes pencerobohan dalam kawasan hutan simpan kekal sepanjang tahun 2025 hingga Mac 2026. Pengarahnya Muhammad Rahim Ramli berkata, daripada jumlah itu sebanyak 24 kes direkodkan sepanjang tahun 2025, manakala 9 kes lagi dikesan dalam tempoh Januari hingga Mac tahun ini. Menurutnya lagi, dalam operasi penguatkuasaan yang dijalankan sepanjang tahun 2025 hingga Mac lalu, pihaknya telah menyita pelbagai hasil hutan dan aset logistik yang dipercayai digunakan dalam kegiatan pencerobohan terbabit. Seorang lelaki maut selepas dipercayai ditikam dalam satu pergaduhan di kilometer 12 Jalan Trans Perak, Perak Tengah. Menurut Ketua Polis Daerah Perak Tengah, Superintenden Hafizul Helmi Hamzah, siasatan lanjut mendapati suspek telah melarikan diri menggunakan sebuah kereta jenis Proton Wira berwarna hitam bernombor pendaftaran WGX3707. Susulan itu, pihak polis sedang siasat mengesan suspek yang alamat terakhir adalah di Kampung Guntur Tengkek, Batu Kikir, Negeri Sembilan dan menjalankan siasatan lanjut ikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Luar negara, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memberi amaran bahawa tindakan Israel di Syria dan Lebanon kini turut mengancam keselamatan Turki. Beliau berkata tindakan rejim Zionis yang diketuai Benjamin Netanyahu menjejaskan kestabilan serantau dan tidak boleh dipandang ringan. Erdogan turut menggesa masyarakat antarabangsa mengambil tindakan lebih tegas terhadap Israel serta menegaskan Ankara tidak akan berdiam diri terhadap sebarang ancaman ke atas negara-negara yang dianggap sahabat dan jiran serantau. Sebuah van pelancong terjunam ke dalam gaung di wilayah utara Muri, Pakistan, meragut nyawa 10 orang dan mencederakan sekurang-kurangnya 13 yang lain. Menteri Imbalan Pesuruh Jaya Muri, Afgaz Zahir Abbas Shirazi, nahas berlaku di Lebuh Raya Muri apabila van tersebut terbabas dan terjunam dari jalan raya akibat dipandu laju. Beliau berkata selepas nahas, van berkenaan terbakar menyebabkan sebahagian mangsa rentung sehingga sukar dikenal pasti. Beberapa mangsa yang cedera dilaporkan berada dalam keadaan kritikal. Akhir sekali, jaguh berbasikal trek negara Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang memakai cermin mata pintar yang dilengkapi kamera untuk merakam pengalamannya sewaktu bersaing dalam acara Kirin Laki hari ini pada kejohanan basikal trek kebangsaan 2026 di Velodrome Nasional Nilai Negeri Sembilan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 104 perlawanan Piala Dunia 2026 secara berkualiti di RTM. Krisis bekalan, amalan jimat tenaga disaran. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzadi Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Formasi Bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Pemain paling muda yang pernah menjuarai Piala Dunia ialah Pele. Pemain yang bermain untuk pasukan Brazil itu membantu pasukannya menjulang Piala Dunia pada edisi 1958. Pada ketika itu, Pele berusia 17 tahun 249 hari. Dalam perlawanan akhir bertemu pasukan Sweden, Pele menjaringkan 2 gol untuk pasukan Brazil dan tamat perlawanan Brazil menang dengan keputusan 5 gol berbalas 2. Formasi Bola di Klasik.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
4: Apa yang cantik? Mulalah tu. Adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kena kabela kan?
3: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
4: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi?
4: Ada lagi.
5: Apa kena lubang hidup aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Suraya guys. Sepo tak napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layak tahu abis haji ni.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
8: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarik kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Hiayat. H-I-Y-A-Y-A-T. Hiayat. Hiayat adalah pemberian hidup.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Waqi'ah ayat 45 hingga 56.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
2: Sesungguhnya mereka sebelum itu dilalaikan oleh kemewahan dunia dari mengingati hukum Tuhan.
3: Wa kanu yusirruna 'alal hinfil 'azim.
2: Dan mereka pula sentiasa melakukan dosa yang besar.
3: Wa

0: Dan juga mereka selalu berkata, adakah sesudah kita mati serta menjadi tanah dan tulang, betulkah kita akan dibangkitkan hidup semula? Dan adakah juga datuk nenek kita yang telah lalu akan dibangkitkan hidup semula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya orang-orang yang telah lalu dan orang-orang yang terkemudian,
1: la majmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Tetap akan dihimpunkan pada masa yang ditentukan, pada hari kiamat yang termaklum.

0: Kemudian sesungguhnya, kamu wahai orang-orang yang sesat, yang mendustakan kedatangan hari kiamat.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Tetap akan memakan pada hari itu dari sebatang pokok, iaitu pokok zakum.
1: Famali'una minhal butun.
0: Maka kamu akan memenuhi perut kamu dari pokok yang pahit buahnya itu.
1: Fasharibuna 'alayhi minal hamim.
0: Selepas itu, kamu akan meminum pula dari air panas yang menggelegak.
1: Fasharibuna shurbal him.
0: Iaitu, kamu akan minum seperti unta yang berpenyakit, sentiasa dahaga dan tidak puas-puas.
1: Hadza nuzuluhum yawmaddin.
0: Inilah jenis-jenis azab yang disediakan untuk menyambut mereka pada hari pembalasan itu.
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: rasa macam sogan nak cakap. Main bola baju kotor. Pinjam duit nak isi minyak motor.
1: Tak ada.
2: Ni buat terkejut selalu Milah kak Gini ni orang panggil tanda perpaduan lah Milah. Kita ni kan satu keluarga.
3: Kisah-kisah lucu di taman menggamit kenangan. Cubit-cubit manja setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: pendengar Radio Klasik ni, saya sarankan kita terus mendengar, kerana di situlah memberi banyak kenangan. Dalam kenangan itu, ia akan menjadi satu motivasi dan juga inspirasi kepada kita, kerana bahasanya begitu klasik sekali yang agak sukar untuk kita lupakan. Lagu-lagu itu kalau kita dengar daripada liriknya, sukar untuk kita melupakannya. Saya seringkali mengingat dari segi lirik yang memberi pengajaran kepada kita pada hari ini. Jadi teruslah mendengar, kita tak boleh hanya melepaskan yang lama atau dengar yang baru saja. Sebab itu akan menjadi satu cara untuk kita mengingatkan kepada anak-anak, dan juga ada yang ada cucu, bolehlah mengingatkan mereka kenapa ini penting untuk negara seperti Malaysia ini. Kalau kita dalam Malaysia ini memang banyak pengajaran melalui nyanyian dan juga lirik-liriknya. Teruslah mendengar Radio Klasik.
1: Yang berhormat Datuk Sri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.

Begitulah kehendak Allah. Kita merancang, tetapi akhirnya perancangan Allah lah yang lebih baik dan sempurna. Memulakan cerita, aku duda anak empat. Tiga darinya telah berumah tangga, mempunyai anak dan bahagia dengan kehidupan masing-masing. Seorang lagi sedang menjalani latihan industri di kolej vokasional. Anak yang sulung baru sahaja mendapat cahaya mata kedua. Dan anak lelaki yang ketiga juga akan menyambut anak yang keempat. Semakin meriahlah keluarga aku dengan cucu-cucu yang sangat manja dengan aku. Isteri aku telah meninggal dunia 4 tahun yang lalu. Maka berakhirlah hubungan kebahagiaan yang aku nikmati selama 32 tahun bersamanya. Apapun, aku sangat bersyukur. Aku bersyukur kepada Allah kerana telah meminjamkan hamba-Nya untuk berkongsi kebahagiaan hidup di dunia. Mengimbau kembali seketika kisah lalu di zaman remaja, awal usia aku 20-an ketika itu. Aku pernah berkasih dengan gadis kampungku bernama Rusna dan menjadi jiran rapat pula. Kami saling mengenali di antara satu sama lain, pernah bermain bersama-sama zaman kecil dulu. Keluarganya juga sangat rapat dan saling bertukar-tukar juadah bila berbuka puasa atau pada pagi hari raya. Hampir 3 tahun juga aku bersahabat dengannya. Namun, jodoh pertemuan adalah ketentuan dari Allah. Aku berkahwin dengan isteriku yang telah kembali ke rahmatullah dan Rosna juga telah menemui jodohnya. Kami bahagia. Bahagia dengan kehidupan masing-masing. Tempat tinggalnya juga tidak jauh dari rumahku di luar kampung. Jadinya, selalu jugalah kami bertemu, tapi dengan hal masing-masing. Namun, kejiranan dan hubungan silaturahim itu tetap

telah menentukan istriku meninggal dunia 4 tahun yang lalu. Dan mengejutkan aku juga, ditakdirkan suami Rosnah pula meninggal dunia 3 tahun selepas itu. 2 tahun selepas suaminya meninggal, aku cuba untuk menghubunginya untuk menyambung semula persahabatan yang telah terputus selepas perkahwinan awal masing-masing. Dia menyambut permintaanku dengan tulus dan ikhlas. Dan aku juga menyatakan kepadanya yang anak-anak kita semua sudah mempunyai keluarga dan berjaya dalam kehidupan masing-masing. Maka, tidak ada masalah rasanya untuk kami hidup bersama. Rosnah pernah juga berkata yang dia takut kehilangan buat kali kedua. Pada fikiranku, ianya bermaksud, adakah aku akan meninggalkannya sama ada aku pergi dulu atau akan mensia-siakannya? Dan aku berkata kepadanya, semua itu adalah ketentuan dan takdir dari Allah. Kita hanya mampu merancang yang terbaik. Di samping berdoa, berdoa dan menjaga hubungan suami isteri dengan cara yang dikehendakinya. Hampir 1.5 tahun, kami cuba untuk lebih faham memahami akan isi hati masing-masing. Dan akhirnya, aku menyatakan hasrat untuk mengambilnya menjadi isteriku. Dia seperti tergamam dan berkata, betulkah? Dan semua ini hanya melalui aplikasi WhatsApp kerana kami tidak pernah bertemu walau sekali pun. Aku katakan, ya, dan aku benar-benar dan bersungguh untuk menjadikannya sebagai isteri. Lantas aku katakan, nanti Zan akan beritahu kepada anak-anak. Dan Rosnah juga bersetuju dan dia juga akan berbuat demikian untuk mendapatkan persetujuan daripada anak-anaknya. Semasa aku menyampaikan hasrat itu kepada anak-anakku, ada air mata yang mengalir.

Apa maknanya ini? Adakah air mata duka atau air mata suka? Aku tidak dapat meneka, bersetuju atau sebaliknya. Rupa-rupanya benarlah apa yang telah aku duga, bahawa mereka semua tidak menerima untuk aku berkahwin lagi. Begitu juga dengan anak-anak Rosnah. Hanya adik-beradiknya sahaja yang menampakkan persetujuan. Dua hari selepas aku menyatakan hasrat itu, aku menerima hantaran WhatsApp dari anak-anakku dan juga anak-anak Rosnah dengan maksud menghalang perkahwinan kami. Entahlah, mereka juga secara tiba-tiba boleh pula berhubungan WhatsApp sesama sendiri tanpa pengetahuan aku. Selama ini mereka sudah ada yang mengenali antara satu sama lain. Dan ada juga ayat-ayat yang agak keras, seperti mengugut agar kami tidak meneruskan hajat itu. Aku sabar dan aku tidak membalas sepatah perkataan pun dari anak-anakku maupun anak-anak Rosnah. Apa yang aku harapkan, mereka faham. Yang aku juga kecewa dengan tindakan mereka. Dan aku tidak membalas WhatsApp mereka. Aku juga terfikir, apakah dengan perkahwinan ini akan memutuskan kasih sayang aku dengan anak-anak? Aku tidak fikir begitu. Tapi yang aku nampak, ianya akan lebih merapatkan antara kedua-dua keluarga. Namun fikiran anak-anak dan fikiran kami jauh berbeza. Anak-anak hanyalah lebih kepada untuk menghalang dan menentang. Pada aku, kalau setakat kehilangan kasih sayang, rasanya alasan itu adalah alasan yang bermain dengan emosi. Tapi akhirnya aku akur. Aku akur, redha dan aku turutkan kemahuan anak-anak. Kerana aku juga yakin ada hikmah di sebalik situasi ini. Aku juga memberitahu kepada Rosnah, Rose, tiada jodoh antara kita. Namun tidak semestinya silaturahim juga turut terputus. Kami harus akur dan redha dengan takdir ketentuan daripada Allah.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Jangan sebar berita palsu. Berita palsu mengakibatkan ketakutan, menambah kegelisahan serta mencetuskan kebencian dan kemarahan orang ramai. Berita tidak sahih dan berunsur provokasi juga mampu menyebabkan ketidakstabilan perpaduan masyarakat berbilang kaum. Penyebaran berita yang tidak tepat banyak mempengaruhi orang ramai, lantas mencetuskan rasa panik dan mendorong untuk membuat keputusan melulu. Bersama tangani berita palsu. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Kepada pendengar Radio Klasik ni, saya sarankan kita terus mendengar, kerana di situlah memberi banyak kenangan. Dalam kenangan itu, ia akan menjadi satu motivasi dan juga inspirasi kepada kita, kerana bahasanya begitu klasik sekali yang agak sukar untuk kita lupakan. Lagu-lagu itu kalau kita dengar daripada liriknya, sukar untuk kita melupakannya. Saya seringkali mengingat dari segi lirik yang memberi pengajaran kepada kita pada hari ini. Jadi teruslah mendengar. Kita tak boleh hanya melepaskan yang lama atau dengar yang baru saja. Sebab itu akan menjadi satu cara untuk kita mengingatkan kepada anak-anak, dan juga ada yang ada cucu, bolehlah mengingatkan mereka kenapa ini penting untuk negara seperti Malaysia ini. Kerana kita dalam Malaysia ini memang banyak pengajaran melalui nyanyian dan juga lirik-liriknya. Teruslah mendengar Radio Klasik.
1: Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

0: Harmoni Klasik.
1: Aku mempunyai dua orang adik-beradik sahaja. Kami kembar seiras. Ada masa, ada di antara mereka yang keliru di antara aku dan kembarku itu.
2: Setiap Isnin hingga Khamis.
3: Gaji aku tak seberapa. Jadi aku dan seorang rakan menyewa bilik di rumah teres dua bilik di Ampang Jaya.
4: Aku pun sibuk juga. Sibuk berfikir apa yang hendak dibeli dan sibuk mendapatkan barang-barang dan kadang-kadang sukar nak memilih yang mana satu.
2: 5.30 minit petang di Radio Klasik mengkamit kenangan. Adila.
5: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: setengah malam hingga 6 pagi.
1: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: Kepada pendengar Radio Plastik ini, saya sarankan kita terus mendengar kerana di situlah memberi banyak kenangan. Dalam kenangan itu, ia akan menjadi satu motivasi dan juga inspirasi kepada kita. Kerana bahasanya begitu klasik sekali yang agak sukar untuk kita lupakan. Lagu-lagu itu kalau kita dengar daripada liriknya, sukar untuk kita melupakannya. Saya seringkali mengingat dari segi lirik yang memberi pengajaran kepada kita pada hari ini. Jadi teruslah mendengar, kita tak boleh hanya melepaskan yang lama atau dengar yang baru saja. Sebab itu akan menjadi satu cara untuk kita mengingatkan kepada anak-anak dan juga ada yang ada cucu, bolehlah mengingatkan mereka kenapa ini penting untuk negara seperti Malaysia ini. Kalau kita dalam Malaysia ini memang banyak pengajaran melalui nyanyian dan juga lirik-liriknya. Teruslah mendengar Radio Klasik.
1: Yang berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.
2: Radio Klasik Disha Alam 98.3.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradi dan pada hari ini kita bersama dalam rancangan Tamadun Islam. Seorang lagi tokoh yang akan kita berkenalan pada hari ini ialah Al-Ala bin Al-Hadrami radhiyallahu anhu, yang merupakan salah seorang sahabat Nabi yang paling dipercayai dalam urusan pentadbiran dan diplomasi. Beliau bukan sahaja seorang panglima perang yang hebat, malah seorang pendakwah yang berjaya mengislamkan wilayah Bahrain, iaitu wilayah timur semenanjung tanah Arab ketika itu. Nama penuh beliau Al-Ala bin Abdullah bin Imad bin Akbar bin Rabi'ah bin Muqni' bin Hadramaut. Beliau berasal daripada Hadramaut, Yaman, tetapi menetap di Makkah. Beliau merupakan antara individu awal yang memeluk Islam, iaitu As-Sabiqun al-Awwalun. Beliau dikenali sebagai seorang yang fasih, bijaksana dan memiliki karamah yang sering dikaitkan dengan doa yang sangat mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat potensi besar pada Al-Ala dalam bidang diplomasi dan pentadbiran. Pada tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Al-Ala ke wilayah Bahrain membawa surat dakwah kepada penguasa wilayah tersebut, Munzir bin Sawa. Melalui kebijaksanaan Al-Ala, Munzir dan sebahagian besar rakyatnya memeluk Islam tanpa pertumpahan darah. Beliau merupakan antara segelintir gubernur yang dikekalkan jawatannya merentasi 3 zaman kepimpinan, bermula dari zaman Rasulullah, diteruskan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan awal zaman Umar Al-Khattab. Al-Ala bin Al-Hadrami radhiyallahu anhu juga sangat dikenali dalam kitab-kitab sejarah Islam sebagai seorang sahabat yang doanya sangat mustajab. Semasa ekspedisi memerangi golongan murtad di Bahrain, tentera Islam yang dipimpin oleh Al-Ala terperangkap dalam situasi cemas di padang pasir Ad-Dahna. Unta-unta mereka lari membawa seluruh bekalan makanan dan air, menyebabkan tentera Islam berada dalam kehausan yang melampau di tengah panas terik. Al-Ala kemudian menenangkan tenteranya dengan berkata, "Janganlah kamu takut. Bukankah kamu orang Islam? Bukankah kamu di jalan Allah? Bukankah kamu penolong agama Allah?" Beliau kemudian bersolat dan berdoa, "Ya Allah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, yang maha tinggi, yang maha agung. Sesungguhnya kami adalah hamba-hambamu. Kami sedang dalam perjalanan memerangi musuhmu. Maka turunkanlah hujan kepada kami." Tidak lama kemudian, awan muncul dan hujan turun dengan sangat lebat sehingga seluruh pasukan dapat minum, berwuduk dan memenuhi bekas air mereka. Hebatnya, apabila mereka beredar dari situ, didapati kawasan sekitar tidak basah, seolah-olah hujan hanya turun khusus untuk pasukan tersebut. Manakala dalam kitab Siyaru A'lamun Nubala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Aku melihat 3 perkara pada Al-Ala yang membuatkan aku mencintai selama-lamanya. Yang pertama, beliau merentasi laut dengan kudanya semasa peperangan di Darin. Semasa menuju ke Bahrain, beliau berdoa kepada Allah di padang pasir Ad-Dahna. Lalu terpancutlah mata air sehingga mereka semua dapat minum. Apabila salah seorang tentera tertinggal barangannya dan kembali semula untuk mengambilnya, dia tidak mendapati air di tempat tersebut di mana ianya telah hilang, kembali kering seolah-olah tidak pernah ada air." Al-Ala bin Al-Hadrami wafat pada tahun 21 Hijrah, namun sebahagian sumber menyebutkan tahun 14 Hijrah semasa dalam perjalanan ke Basrah, dan ada juga yang menyebutkan ketika masih menjawat sebagai gubernur di Bahrain. Beliau meninggalkan legasi sebagai seorang pemimpin yang menggabungkan kekuatan spiritual iaitu doa dengan ketangkasan taktikal. Beliau juga dikenali sebagai seorang sahabat yang sangat gemar membaca doa, "Ya Aliyu, Ya Azimu, Ya Alimu, Ya Halimu," dalam setiap urusannya. Demikianlah kisah tokoh Al-Ala bin Al-Hadrami radhiyallahu anhu. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Dia dan Lagu Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang, eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada. Kau ada suara, rupa pun ada.
1: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: kepada pendengar Radio Plastik ni, saya sarankan kita terus mendengar, kerana di situlah memberi banyak kenangan. Dalam kenangan itu, ia akan menjadi satu motivasi dan juga inspirasi kepada kita, kerana bahasanya begitu klasik sekali yang agak sukar untuk kita lupakan. Lagu-lagu itu kalau kita dengar daripada liriknya, sukar untuk kita melupakannya. Saya seringkali mengingat dari segi lirik yang memberi pengajaran kepada kita pada hari ini. Jadi teruslah mendengar, kita tak boleh hanya melepaskan yang lama atau dengar yang baru saja, sebab itu akan menjadi satu cara untuk kita mengingatkan kepada anak-anak dan juga ada yang ada cucu, bolehlah mengingatkan mereka kenapa ini penting untuk negara seperti Malaysia ini. Kerana kita dalam Malaysia ini memang banyak pengajaran melalui nyanyian dan juga lirik-liriknya. Teruslah mendengar Radio Klasik.
1: Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

0: عن أبي بن كعب قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة قال فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. Yang bermaksud daripada Ubay bin Ka'ab, beliau berkata bahawa ada seorang lelaki yang aku tidak ketahui ada orang lain yang lebih jauh rumahnya daripada masjid selain daripada dia, namun dia tidak pernah tertinggal daripada bersolat di masjid. Kemudian ada yang berkata kepadanya, atau aku sendiri yang berkata kepadanya, bagaimana kalau engkau membeli seekor keldai untuk ditunggang ketika gelap dan juga ketika tanah dalam keadaan panas? Lelaki itu lantas menjawab, aku tidak gembira jika rumahku terletak di sebelah masjid. Aku ingin agar langkahku ke masjid.
1: Radio Klasik menggamit kenangan untuk makluman saudara, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Mengedah, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Lagu nyanyian Ayati Tasrim. Jangan coba. Baru saja berbualkan saudara sajian klasik. Dan waktu ini 6.48 minit pagi. Assalamualaikum, Kedayang. Baru saja bersama dengan kami. Pilihan yang tepat didoakan. Semoga semuanya dipermudahkan segala urusannya. Yang paling penting, diberikan kesihatan yang baik dan juga dilimpahkan rezeki. Ayah saudara, kongsikan juga tarikh yang cukup istimewa hari ini, 11 Jun 2026, hari lahir atau ulang tahun perkahwinan, atau juga ada cerita menarik nak dikongsikan dalam tarikh hari ini, hantarkan ke WhatsApp kami 013-5656-128, 013-5656-128. Baik, seperti biasa, 7 pagi nanti kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri. Ayo kita beribu dengan lagu nyanyian Yasin, Mimpi Laila. Terus kekal setia.

0: sajian klasik terus menghangatkan pagi saudara. 6 hingga 10 pagi, hangat di sajian klasik.
1: Saudara, hidup akan lebih teratur apabila kita pandai mengurus masa, menjaga amanah dan menghargai setiap peluang yang diberi. Dan janganlah terlalu memikirkan apa yang belum kita miliki sebenarnya. Tetapi fokuslah apa yang boleh diperbaiki. Langkah kecil yang konsisten akan membawa kepada perubahan yang sangat besar dalam hidup kita. Dan uruslah kehidupan dengan bijak. Jaga masa, jaga hati dan jaga tanggungjawab. InsyaAllah sedikit demi sedikit kejayaan itu akan terus menghampiri tanpa kita sedar. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di mana sahaja frekuensi di seluruh negara. Atau juga dengarkan kami di Freeview saluran 705, juga di laman sesawang kami www.rtmclick.rtm.gov.my. Baik, seperti biasa, jangan lupa untuk ikuti rancangan Cubit-Cubit Manja untuk pagi ini dengan tajuk Manfaat Istimewa untuk Pemandu Berhemah. Dengarkan nanti 7.30 minit pagi. Terus kekal setia sajian kelas.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa weh.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena kabela kan?
2: Kau ni tak baik bersangka buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lubang hidup aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya kan. Sepotok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.
7: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Radio Klasik di Johor Bahru, 106.7.

0: Cubit, cubit manja.
1: Baru balik kerja ke Alia?
2: Ya, letih sungguhlah. Dengan cuaca panas lagi, tiba-tiba rasa dahaga sangat. Singgahlah kedai kau ni dulu, beli air.
1: Eh, tapi tak nampak pun kereta kau. Parking mana?
2: Ada depan tu, jauh sikit. Tadi nak letak depan ni, tapi si Amir pula berdesup terus masuk parking. Terkejut aku, tu yang terus parking depan sikit.
1: Dia memang macam tu, perangai. Bawa kereta laju-laju. Geram aku. Tak serik-serik, baru je aku selesaikan saman dia hari tu. Nanti tak pasal-pasal, kena lagi.
2: Suraya, bila kau cakap pasal saman, kau ada baca tak pasal program Cermat Madani? Menarik juga tau program tu.
1: Oh, pasal pemandu yang memiliki rekod pemanduan baik bakal manfaat premium insurans kenderaan sehingga 10% ke?
2: Ya, betul. Kalau sebelum ni, kadar maksimum diskaun tanpa tuntutan NCD adalah 55%. Tapi sekarang, pemandu yang mempunyai rekod baik boleh dipertimbangkan untuk menerima tambahan manfaat premium sehingga 10% tau.
1: Kalau ikut apa yang aku baca, rebate tambahan tu ditawarkan tanpa syarat selama 3 bulan. Bermula hari ini hingga 9 September.
2: Tapi, mulai 10 September, manfaat diberikan berdasarkan penilaian risiko melibatkan data JPJ yang diintegrasikan dengan PDRM.
1: Inisiatif itu sebenarnya bertujuan menggalakkan budaya pemanduan lebih selamat, bertanggungjawab dan juga berhemah.
2: Betul. Secara tak langsung, ia nak galakkan kita lebih patuh kepada undang-undang. Elak saman, elak kemalangan.
1: Betul juga. Tapi kadang-kadang orang fikir peraturan jalan raya tu menyusahkan. Padahal semua tu untuk keselamatan.
2: Tepat. Kalau memandu ikut had laju, tak guna telefon ketika memandu, jaga jarak kenderaan, bukan saja selamat, malah boleh dapat manfaat juga.
1: Sebenarnya kan, Alia, manfaat paling besar bukan diskaun insurans tau. Paling penting, kita dapat pulang dengan selamat kepada keluarga dan sentiasa ingat ada orang yang tunggu kita di rumah setiap hari.
2: Betul. Duit boleh cari, tapi nyawa kalau hilang, macam mana? Tak boleh ganti tau.
1: Betul sangat. Satu saat cuai di jalan raya boleh tinggalkan kesan seumur hidup pada diri sendiri, keluarga dan orang lain.
2: Ya, bila jadi pemandu berhemah, kita bukan saja jaga keselamatan diri, malah membantu mewujudkan jalan raya yang lebih selamat untuk semua orang.
1: Akhirnya, keuntungan sebenar bukan sekadar premium lebih murah, tetapi perjalanan yang selamat, keluarga yang tenang dan masyarakat yang lebih bertanggungjawab.
2: Betul tu, Suraya. Mana si Amir tadi?
1: Amir? Mana lagi? Adalah duduk dalam bilik belakang tu, main game. Itulah kerja dia. Bila bosan, sekejap lagi keluar baliklah dia. Bukannya nak tolong aku.
2: Biasalah tu, Suraya. Orang muda. Sekurang-kurangnya, ada orang temankan kau. Tak adalah sunyi duduk sorang-sorang. Tengok macam aku ni. Tak ada siapa teman.
1: Hai, Cik Uji kan ada. Bosan-bosan, kau ajaklah dia berborak.
2: Itu lagi bahaya. Lagi berisiko. Borak-borak sambil makan-makan. Aku takut tak lepas keluar pintu rumah nanti.
1: Bertambahlah ya.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
2: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
3: Dalam
2: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
1: Maaflah
2: dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
3: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
2: Jangan ketinggalan di TV OK.

0: Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur? Jangan lepaskan sorotan detik-detik paling mendebarkan Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Perdondang Sayang mengimbau sejarah. Melaka, 93.6 MHz.
2: Bertiup